0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Masih di 91,7 FM di sana. Jadi siapa yang suka makan sawi putih? Nah, sayur yang satu iko sering nih ya muncul di dapur kita, dak. Baik itu dalam tumisan, sup, sampai asinan. Tapi tahu dak di sana, selain enak dan ternyata, sawi putih ternyata punya segudang manfaat kesehatan. Nah, mulai tinggi serat buat pencernaan, rendah kalori cocok untuk diet, sampai kayak vitamin C dan juga antioksidan buat bantu lawan penyakit dan juga kulit tetap cerah. Nah, jadi jantung sehat, tulang kuat, usus pun aman di sana. Segala bisa didapat dari sayur-sayur iko. Jadi, kita tambah sawi putih ke menu harian kita kayak cocok kok ya. Makan sehat, badan pun semakin kuat. Nah, untuk di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

1,5 tujuh FM Perompak Bengkulu, di sana kerutan wajah ternyata tidak hanya muncul di usia lanjut, tapi juga bisa terlihat sejak usia muda. Nah, kondisi kok di sana dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari paparan sinar matahari, kebiasaan merokok, hingga pola hidup yang kurang sehat. Nah, paparan sinar ultraviolet berlebih diketahui dapat merusak kolagen dan elastis pada kulit kita, sehingga tanda-tanda penuaan muncul lebih cepat. Dan selain itu, kurang minum air, pola makan tidak seimbang, serta ekspresi wajah yang berulang juga bisa memicu munculnya garis halus dan kerutan. Karena itulah di sana, menjaga pola hidup sehat dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari juga jadi langkah penting untuk membantu menjaga kesehatan kulit. Dan informasi Iko di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Di sana menjadi diri sendiri merupakan hal penting agar hidup kita terasa lebih tenang dan nyaman dijalani. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang membuat dirinya unik dan seringkali seseorang merasa harus mengikuti standar orang lain supaya diterima di lingkungan sekitar. Padahal terlalu memasukkan diri justru bisa membuat hati lelah dan kurang bahagia. Nah, dengan menerima diri sendiri, seseorang bisa lebih percaya diri, mengenali potensi yang lebih dimiliki, serta juga bisa menjaga kesehatan mental yang lebih baik lagi. Dan dari lingkungan yang positif dan juga dukungan dari keluarga maupun kawan juga dapat membantu seseorang merasa nyaman menjadi dirinya sendiri ya di sana. Nah, selain itu, tidak juga membandingkan hidup dengan orang lain. Itu penting juga di sana, karena setiap orang memiliki proses dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Jadi, tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain di sana. Nah, kalau di sana sendiri, apa kok hal apa yang paling penting supaya seseorang bisa lebih percaya diri, jadi dirinya sendiri?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di sana beredar informasi di media sosial yang menyebutkan suhu udara di Bengkulu mencapai 40 derajat Celcius. Nah, mendapatkan klarifikasi juga kok dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Bengkulu di sana, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bapak Tri Widiarto mengatakan Iko Bengkulu saat Iko memang sedang memasuki musim kemarau yang berlangsung sejak bulan Juni dan diperkirakan hingga Agustus 2026. Jadi meskipun demikian, suhu di Bengkulu masih berada dalam kategori normal dengan perkiraan berkisar antara 29 hingga 30 derajat Celcius. Nah, angko Iko di sana jauh di bawah informasi yang beredar di media sosial. Dan BMKG juga menjelaskan sejumlah wilayah pegunungan seperti Lebong dan Rejang Lebong masih berpotensi mengalami hujan. Jadi sementara daerah pesisir seperti Muko-Muko, Seluma, dan Bengkulu Selatan, Iko cenderung lebih kering di sana. Jadi kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino yang masih berlangsung namun dengan intensitas yang tidak kuat. Karena itulah dampak kekeringan di Bengkulu dinilai masih dalam batas normal. Dan informasi Iko di sana dikutip dari rri.co.id.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: FM, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Di sana masih bersama Riri di Berando Pagi hari ini. Selamat pagi untuk di sana mungkin baru aja bergabung di 91,7 FM. Nah, Riri update lagi informasi di pagi hari ini. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan Festival Tabut tahun 2026. Nah, yang masuk dalam kalender Karisma Event Nasional di sana. Festival Budaya Tahunan Niko dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 25 Muharram 1448 Hijriah di kawasan Sport Center Bengkulu. Jadi ada 3 agenda utama yang akan menjadi daya tarik, yaitu pertunjukan seni dan hiburan, pameran serta bazar UMKM, dan potensi adanya prosesi adat tabut di sana. Jadi berbagai pihak mulai dari panitia, event organizer hingga aparat keamanan telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung kelancaran acara. Nah, dari 3 agenda itu tadi, manoko yang paling ndak di sana saksikan saat Festival Tabut tahun 2026 kelak.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib.

Bandung sering bikin suasana terasa lebih adem, tapi di sisi lain sebagian orang jadi cepek lelah atau kurang semangat. Nah, hal itu berkaitan dengan berkurangnya sinar matahari yang biasanya membantu tubuh memproduksi hormon serotonin, yaitu hormon yang berpengaruh pada suasana hati dan juga energi. Dan saat cahaya matahari berkurang, nah di sana ritme tubuh kita nih bisa ikut berubah, terutama pada rasa kantuk yang lebih cepat muncul dan juga mood yang naik turun. Dan kondisi Iko dalam dunia kesehatan dikenal juga dengan istilah seasonal affective disorder atau SAD, tapi tidak segala orang merasakannya kok. Ada juga yang justru menikmati suasana mendung karena terasa lebih tenang, lebih sejuk. Ada juga yang cocok untuk beristirahat atau sekedar rebahan santai. Nah, ngomongin soal perubahan suasana karena cuaca ini memang menarik Yoda Adisana, karena setiap orang bisa punya reaksi yang berbeda. Tapi kalau menurut Adisana, cuaca mendung lebih bikin semangat atau malah ndak santai terus kok?

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wacana pemerintah Provinsi Bengkulu siap mendirikan sentra komando di seluruh daerah sebagai langkah mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan. Komitmen tersebut dari sana disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Pak Mian, saat menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan BKKBM Bengkulu. Dan menurut Pak Mian, pembentukan sentra komando merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri. Program IKO di sana akan memperkuat koordinasi pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota dalam penanganan stunting dan kemiskinan berbasis data. Dan di Provinsi Bengkulu terdapat 129 kecamatan dan lebih dari 1.500 desa dan kelurahan yang akan menjadi basis pemutakhiran data kependudukan termasuk data stunting dan kemiskinan. Dan Pak Mian juga menilai operasi optimalisasi program keluarga berencana dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus juga memperkuat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan sementara itu di sana Kepala Perwakilan BKKBM Bengkulu, Zamhir Setiawan, mengatakan implementasi SKB 4 Menteri diharapkan mampu mendukung percepatan penanganan stunting dan pengetasan kemiskinan di daerah. Kita beralih ke kabar kita berikutnya di sana. Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat finalisasi persiapan Festival Tabut 2026 untuk memastikan pelaksanaan agenda budaya tahunan tersebut berjalan dengan sukses dan lancar. Kegiatan IKO dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Pariwisata, jajaran OPD terkait, unsur Forkopimda, serta pihak penyelenggara acara. Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu, Murlin Hanizar, menyampaikan bahwa Festival Tabut tahun IKO ditargetkan menarik hingga 250.000 pengunjung, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu juga di sana menjadi ajang pelestarian budaya, Festival IKO diproyeksikan mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga 25 miliar rupiah. Dampak ekonomi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Bengkulu. Dan Festival Tabut tahun 2026 juga kembali masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara atau singkatannya KEN 2026. Karena itu di sana seluruh pihak diharapkan terus bersinergi demi menyukseskan salah satu agenda budaya terbesar di Provinsi Bengkulu. Demikian di sana kabar kita pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, sekaligus juga kabar kita di akhir pertemuan kita di Berendo Pagi, karena nanti kita akan lanjut simak sama-sama di program Kece Kito, sekaligus juga Riri pamit dari ruang dengar di sana dan nanti akan dilanjutkan dengan penyiar yang lain. Dan selama mengikuti program Kece Kito di sana, saya juga pamit undur diri, selamat beraktivitas. Selamat menjalankan hari dengan penuh bahagia. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi Adik Sanak Galonya, kita jumpa lagi di Gecek Kito untuk hari Iko. Dan sebelum kita ngota-ngota ke narasumber kita ya di pagi Iko, untuk Adik Sanak yang nak gabungan boleh kelak di line YouTube kita di RRI Net Bengkulu, atau boleh juga di streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Digital ya. Nah, yang nak gabungan ke telepon juga bisa di 0736732194, atau bisa juga di line WA kita 0811786544. Nah, di pagi kok kece kita nak ngota-ngota dulu deke inga Ines Febiola nyoko ownernya Yuhe Pet Shop 2. Kalau Yuhe Pet Shop 1 nya di Simpang Skip. Nah, kalau inga kok, inga di mana ngah tempatnya ngah?
1: Di Timur Indah.
0: Apa kabar inga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Yo, pagi ke siapa ya nunggu ngah toko? Tak ada orang?
1: Tak ada, tutup.
0: Oh, tutup pagi ke yo. Karena nak mampir ke siko dah. Iyo, kita ngotot-ngotot dulu lah dah. Iyo, yo. Kalau kita iko nanya-nanya ke inga kok, kok ngapa sih milih buka usaha pet shop gitu kan? Ngapa tidak? Kan orang sekarang kan usahanya kuliner, makan-makan, apa kopi misalkan gitu. Ngapa ingin buka pet shop nah?
1: Sebenarnya kalau buka pet shop tuh karena aku sendiri
0: suka kucing.
1: Dari kecil kan.
0: Oh, gitu-gitu
1: kucing.
0: Gitu.
1: Kemarin tuh pas COVID, pas apa aku kan banyak kucing sampai 13. Tapi sekarang lah lumayan dikit lah, banyak yang meninggal karena sakit, banyak lah.
0: Iya, itulah dak kalau kucing tuh umurnya cuma sebentar gitu dak. Kini udah tinggal berapa yang ada dari 13 tuh?
1: Dari 13 tinggal 5.
0: Tinggal 5 loh ya juga sih, banyak juga sih sekarang ya. Oh, jadi memang awalnya memang karena suko kayak kucing kok dak, jadi bukalah untuk apa pet shop kok, untuk makanan-makanan kucing gitu kan. Tapi apa tuh? Namonyo tuh inga? Ngapo iko? Apa tuh namanya? Maksudnya tuh namonyo tuh kan Yuhe 2 tuh dah. Nah, ngapo idak namo inga ajo cak itu nah?
1: Ngapo idak namo aku ajo? Karena kan dia kan adalah ado Yuhe yang satu.
0: Jadi kan
1: brandnya tuh nah, brand namonyo kan orang lah. Oh, Yuhe pernah kesana.
0: Iya.
1: Lebih percaya duonyo yang Yuhe pertamanya. Ada. Mungkin lah berapa tahun kan lah terkenal kualitasnya, pelayanannya, jadi kami Yuhe 2.
0: Oh gitu, gitu ya, biar rezekinya ngalir juga ya. Jadi itu memang apa dah kalau untuk untuk penamaan tidak pulau yang terlalu ikon ya, dah ya. Maksudnya itu tidak terlalu dipersiapkan nih yang tuh dah nak cari nak googling dulu tidak pulau dah, ya. Apa tuh untuk proses awalnya kok ingat dari tahun berapa kok ingat? Tahun ini kok ya?
1: Tahun ini lah, bulan 1 kemarin.
0: Oh, bulan 1 kemarin. Udah terasa aja lah jalan berapa?
1: 10 bulan
0: kurang lah, Dak. Lah jalan 10 bulan kok apa ingat maksudnya tuh apa sih enaknya kita tuh buka usaha di usia belia asik. Oh, ya di sana ingat kok masih muda. Apa rasanya ingat di usia muda sekarang lah ada usaha gitu.
1: Kalau untuk sekarang sih kan pernah kerja juga kan. Kalau kerja itu pastilah ada tekanan dari bos.
0: Iya.
1: Kalau liburnya enggak bisa kan diatur.
0: Iya.
1: Seminggu sekali libur kalau usaha sendiri. Kalau kita ada acara tutup.
0: Iya. Kalau main gitu aja dah. Idak pulo gitu dah. Nak buka-buka, nak idak-idak gitu ya.
1: Tekanan dari atasan.
0: Iya, benar-benar ya. Jadi ikut juga kok, jadi motivasi juga kok untuk adik sanak galonya kan. Kalau dak galak ribet, nak ditekan orang apa dak kerjakan, buka lah sendiri dah. Ya. Jadi itu memang awalnya baru bisnis, emang Iko dak ingat apa dak karena memang Iko yo malas ditekan-tekan kayak atasan gitu kan, libur tidak dapat pulo gitu kan, lama le pulo dak. Nah, Iko maksudnya tuh kalau misalkan apa tuh kalau di pet shop Iko koko apa sih ingat yang tidak enaknya gitu? Kalau ingat sendiri di hari-hari ingat tuh apa sih yang tidak enaknya misalkan? Apo di rumah, apo di pet shop ajo, dak pacak mano-mano, karena kan nak jago iko pet shop gitu kan. Nah, cak mano tinga?
1: Kalau sekarang sih kan yang handle-nya masih aku sendiri, iya, kan. Jadi enggak bisa lah nongkrong-nongkrong, enggak bisa, iya, kan full time aku di warung.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau acara besar baru tutup bentar.
0: Oh, gitu. Iya, berarti kalau... spesialnya enggak ingat hari ku hadir dah enggak?
1: Iya, spesial.
0: Oke, oke, oke. Itulah lumayan dah kita buka usaha sendiri gitu dah, kita yang
1: kan,
0: aturnya gitu kan. Waktu itu rugi gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau misalkan apa tuh kalau untuk bahan-bahannya sendiri, apa untuk barang-barangnya, oh, untuk mendapatkannya, ingat ada kesusahan gak sih? Karena kan memang kan di Bengkulu kan agak iko ya, maksudnya tuh oh, mungkin agak terbatas gitu, apa pesannya online, apa memang ada distributornya langsung ke ingat apa siapa mana?
1: Kalau untuk barang sih ada distributornya, ada gudangnya sih, tapi palingan kelangkaan barang ada, biasanya setiap tahun tuh ada aja merek yang langka, jadi kami tuh untuk itu paling sebelum akhir, biasanya tuh akhir tahun itu langka tuh, sebelum akhir tahun tuh kami nyetok-nyetok lah, beli banyak gitu.
0: Oh gitu. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan sehari itu, nah 10 bulan ku aja, apa yang paling laku tuh ini?
1: Kalau untuk di pet shop itu yang paling laku untuk merek Bol sama Cat Choice itu larisnya. Laris itu banyak.
0: Oh, gitu. Tapi harganya tuh mulai dari berapa tuh, Inga?
1: Kalau harganya mulai dari 13 sampai 30. Ada yang standarnya, kalau yang mahal premium ada yang 65 sampai 100.
0: Nah tuh iko apa namanya? Ada enggak sih misalkan komplain-komplain kok dari iko apa dari konsumen Inga gitu. Apa misalkan apa yang dikomplainnya gitu?
1: Kalau untuk saat ini belum ada sih kalau komplainan, paling kan aku baru buka kan. Nah, belum banyak apa sih merek makanan kucing yang banyak, ada yang belum ada cek itu. Nah,
0: iya,
1: jadi orang
0: iya.
1: tuh ngapa dah ambil ini mbak, coba ambil ini mbak,
0: gitu.
1: Belum
0: gitu
1: lengkap variannya.
0: Oh mungkin gitu, mungkin next dah. Iya beguyura, iya beguyura, iya. Tapi ke apa tuh, tapi ada terus tuh Inga yang beli gitu kan, misalkan sehari itu ada gak sih pernah sehari itu gak ada yang beli gitu selama 10 bulanan kok?
1: Alhamdulillah ada terus.
0: Ada sih. Terus ya.
1: Awal-awal sih yang
0: awal-awal
1: itu
0: ya.
1: Baru 3 orang, 2 orang.
0: Di awal-awal. Tapi masih alhamdulillah dah, masih ada yang beli ya, gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi itu kalau Inga sendiri tuh untuk menarik pelanggan Inga tuh cek mana kemarin tuh?
1: Biasanya kalau itu ada promosi di IG,
0: iya,
1: di Facebook, di
0: iya,
1: TikTok,
0: iya.
1: Itu promosinya.
0: Oh.
1: Lalu ada potongan harga, gratis snack, biasanya itu.
0: Gitu rajin
1: pula
0: dah ingat kok dah pantasan beda ingat tuh berkembang gitu kan. Tapi iko ingat maksudnya tuh kayak yang apa dah kalau misalkan kita jual-jual apa makanan-makanannya emang makanan kucing aja ya?
1: Ada makanan hamster juga.
0: Oh, hamster ada juga.
1: Tapi khususnya kucing sih.
0: Khususnya kucing ya.
1: Karena belum banyak anjing misalnya kan.
0: Hamster tuh apa makanannya?
1: Ada biji-bijian, ada dia.
0: Oh.
1: Kayak snack-nya juga
0: ada. Oh, ada juga snack-nya. Luar biasa nih ya. Mahal pula tuh snack-nya tuh.
1: Lumayan.
0: Oh.
1: 20-an biasa.
0: 20-an seberapa? Oh, ini.
1: 300 gram.
0: Oh, 300 gram. 300 gram. Lumayan juga dah. Banyak juga dah hamster
1: tapi
0: tuh.
1: Tapi lama juga habis.
0: Iya, habisnya kan makannya juga tidak banyak dah. Ada sama cah itu 3 kali sehari nasi padang. bisa ikut target pasar Inga kok apa Inga? Siapa? Apa kalangan umum atau mungkin ada target pasar Inga cak misalkan orang-orang yang baru ndak memulai apa namanya nak melihara kucing atau apa misalkan Inga? Apa umum aja gitu?
1: Kalau target pasarnya umum sih lebih ke menengah yang harganya agak standar.
0: Iya. Tidak pula yang premium,
1: ya, yang
0: nah.
1: Premium kan kalau premium kan
0: iya,
1: high class.
0: Iya. Karena kan makanan kucing kan nak beli tiap hari gitu kan. Iya, kalau misalkan mungkin nak premiumnya memang orang tuh emang ada duitnya untuk itu, dah sih.
1: Tapi lebih kebanyakan orang tuh kalau yang premium tuh dia beli online karena
0: lebih murah. Iya sih.
1: Kalau kita kan lah ngambil dari
0: Iya, benar. Jadi lebih mahal memang ya. Oh gitu. Tapi tidak perlu banyak nyetok ya.
1: Tidak.
0: Jadi misalkan kok, tapi sebulan tuh ada gak sih yang beli premium tuh?
1: Ada sih,
0: oh, ada.
1: Palingan berapa minggu beli lagi, habis beli lagi.
0: Oh nah, gitu.
1: Itu lumayan juga, tapi tidak yang cak yang menengah kan. Padangan tuh sekarung tuh habis hari.
0: Oh iya iya iya. Wih, nggak kok produktif nih ya. Nda ingat dalita nggak? Tidak ya, nikmati aja dah.
1: Nikmati aja.
0: Nikmati proses, aja. Iya. Iya, benar benar benar ya. Buka sendiri. Ya, nimbang sendiri. Sendiri. Lah Inga kok ada enggak rencana Inga nak buka UH3?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah doakan aja dah. Apa ikonyo Inga awalnya tuh modal awalnya tuh emang apa modalnya besar ingat kok apa memang iko aja sejalan aja misalkan modal cak iko ruko dulu apa cak mano gitu apa memang ingatlah sudah punya modal untuk itu gitu untuk buka tuh gitu.
1: Kalau modalnya sih kemarin tuh masih ke orang tua pinjami. Kalau awalnya nian sih masih dikit sih barang-barangnya.
0: Oh iya iya. Kalau gini lah rame lah rambah ya.
1: Kalau dulu sih iya. Beberapa merek baik. Ini iya. nambah lagi
0: iya, proses iya. Kan. Iya benar benar benar. Jangan lupa ingat dibayar ke orang tua lah. Iya pasti. Iya pasti lah dengar ya. Bu ikhlaskan aja lah Bu. Apa aja Inga komponen untuk biaya terbesar dalam menjalankan bisnis Inga kok?
1: Paling sewa ruko.
0: Sewa ruko dak ngah? Iya. Berapa misalkan Inga tuh misal sewa rukonya 20-an. Nah, kira-kira Inga tuh setiap hari dak nyisihkannya atau memang kelak bayarnya emang ado gitu?
1: Kalau untuk sewa ruko biasanya per bulan dari pendapatan tuh disisihkan untuk sewa ruko.
0: Oh, listrik gitu dak.
1: Jadi sisanya kalau ada sisanya ditabung.
0: Oh tabung gitu. Iya. Wih, banyak tabungannya aku dah, Cak.
1: Nah, lagi modal kan.
0: Oh iya, ya kan dibeli lagi dan nah, diputar lagi kan. Iya, dak ngah. Itu tuh juga wih, sendiri nih ndak sih, enggak kok dak iko mikir sendiri, iko buka toko sendiri. Ai dah, manonian orangnya. Apa strategi enggak kok? Aduh, dah sih strategi khususnya dalam menentukan harga produk ataupun apa kayak jasa iko sewa sewa kucing untuk nitip kucing ada juga enggak sih?
1: Ada juga.
0: Oh, ada juga. Itu tuh cuman ingat. Ada enggak sih strategi ingat tuh apa strategi khususnya dalam menentukan harga jual apa jualan ingat kok tadi atau mungkin iko apa jasa titip kok tadi?
1: Kalau untuk harga sih biasanya tuh kita
0: normal-normal aja ya.
1: Iya, normal-normal. Paling untuk nengok pasarnya,
0: iya.
1: Ngecek juga kan di
0: iya.
1: Pet-pet lain kadang-kadang nyamar jadi pembeli.
0: Kayak itu juga ya. Tapi itu cuma sekedar untuk ngecek harga bae dah.
1: Iya,
0: iya biar sama gitu kan.
1: Iya,
0: iya, iya benar-benar ya. Tapi kalau untuk jasa titip kan dimulai harga berapa ya?
1: Dia tuh tergantung sih kalau untuk jasa titip dia ngambil paket apa kan ada yang paketannya makanan dari pet shopnya ada yang
0: oh, bawa makanan gitu. Sendiri gitu, ya. Kalau dia bawa sendiri seharinya berapa?
1: Kalau dia bawa sendiri itu seharinya biasanya sehari semalam itu 35.
0: Oh 35, kalau makanan dari kita?
1: Kalau makanan dari kita itu 30.
0: Oh 30, lebih murah dak?
1: Kebalik.
0: Kebalik. Coba lu sih ngapa? Kebalik. Iya, ya 35. Ya. 35 kalau misalkan kita nyediakan makanan, ya. 30 kalau misalkan orang tuh bawa makanannya. Dahnya kucing kok emang makannya berapa kali sih sehari?
1: Kalau sehari biasanya kalau orang nitip tuh aku kasih 3 kali sehari, pagi, siang sama malam.
0: Malam.
1: Karena itu kan langsung habis. Kalau tidak habis kan langsung dibuang itu karena
0: iya.
1: Dia masuk angin mencret biasanya.
0: Oh cah itu pun makanannya kok berarti harus rapat gitu ikannya ya
1: harus rapat.
0: Oh gitu ya jadi itu kalau misalkan nah apa tipsnya dari Inga kok kalau misalnya kita kok kan ngasih makanan nah misal kita lupa kok kadang kan apakah kita belinya kita paro dulu apa cuman no?
1: Apa?
0: Kita nak ngasih makanan kucing kok biar tidak masuk angin kata Inga tadi kan kan mencret lo.
1: Sebenarnya kan sekarang kan canggih kan ada tuh tempat makanan yang dia nuang sendiri. Jadi kalau habis dia keluar sendiri.
0: Oh gitu.
1: Kalau misalnya nak
0: kayak dispenser iko beras itu ya.
1: Kalau misalnya kita nak pergi kemana-mana kerja kan masuk ibe. Kalau dia habis tuang sendiri.
0: Oh gitu. Lah canggih pula. Yo, lo naik daun kucing.
1: Iya, kucing.
0: canggih-canggih ya.
1: Minumnya cuma
0: iya kan?
1: Di dispenser. Oh. Jadi airnya mutar terus, bersih terus.
0: Oh, gitu. Ya ya ya ya. Makanannya cek itu pula ya, minumannya cek itu pula, canggih nih ya. Makanannya aja tuh ada yang rasa tuna, ada yang rasa salmon. Ya Allah, sehatnya enggak sih?
1: Banget kita.
0: Iya, nah, ada dah sih kita tuh aturannya di kucing itu tuh ngasih makannya seberapa banyak ingat gitu kan. Karena kan kucing kan memang makanannya kan tidak banyak kan?
1: Mm-mm. Sebenarnya di kemasannya tuh lado takaran tuh berapa beratnya, berapa gram untuk ngasihnya di kemasan.
0: Tergantung berat makanannya atau berat kucingnya?
1: Tergantung berat kucingnya.
0: Oh, berat kucingnya.
1: Dan tuh kalau semakin tua kucing, semakin dikit dia makan. Yang apalagi makan yang keras, itu semakin dikit dia.
0: Lah ngapunya? Semakin tua
1: pencernaannya semakin tua semakin enggak bagus. Jadi harus dikasih makan keras tuh minimal 2 kali sehari. Dan tuh sisanya tuh yang lembut.
0: Oh, gitu. Oh, itulah yang apa makanan yang tuna tadi tuh ya.
1: Ada yang saset
0: ya. Iya, iya, iya. Ya, itu bulu. Ya, perlu iri kucing kok. Tapi bagi yang suko ya, memang nyo sayang-sayang nih yang ndak nggak sampai nyo biar lah tidak makan kucing nyo asalkan makan tuna kok tadi dak
1: Tahu cak aku dulu awal kerja dulu nyirit aku untuk kucing.
0: Iya biarlah nyo makan enak kan, masya Allah. Tapi umur kucing kok iko dak tidak pulo iko panjang cak itu dak umurnya itu dak karena tuh memang iko sih apa dak kalau orang nak suko kucing kok memangnya penyayang ya, memangnya penyayang hewan, memang penyayang kucing gitu kan. Nah tapi ada dak sih tipsnya kok dari inga iko kalau misalkan kan kayak orang kan kalau misalkan kita kayak kucing kok kan jangan iko nian ada bakteri atau apa segala macamnya. Nah cak mana inga biar kita tuh tidak terkontaminasi cak itu.
1: Kalau saran aku vaksin gitu kan
0: di kucing ada rabies.
1: Nah, harusnya itu harus divaksin. Vaksinnya tuh biasanya 4 kali vaksin kan biar rabiesnya tuh tidur jadi enggak bangun. Jadi
0: gitu.
1: Kalau terkontaminasi misalnya bakteri dia tuh rabiesnya tuh mati bangun
0: tidak nular.
1: Vaksin biasanya
0: banyak juga modalnya dah ingat ya. Iya vaksin. Iya, nak mandi kan. Emak kalau mandi itu berapa kali sehari?
1: Kalau mandi tuh tergantung kucingnya. Kalau yang indoor itu
0: kan biasanya indoor yang
1: outdoor itu kan lebih bersih kan, jarang keluar
0: Itu
1: biasanya 2 bulan sekali.
0: Oh, 2 bulan sekali. Oh, tidak perlu tiap hari. Kira-kira sama perlu cak kita 2 kali sehari perlu mandinya tidak. Oh, kalau
1: ya kalau keseringan mandi malah bisa jamuran.
0: Oh, gitu. Cek itu pulo. Itu ada bedanya indoor kayak apa outdoor kok tadi?
1: Iya, kalau outdoor kan dia kan main tanah, main apa kan lebih kotor tuh.
0: Bisa. Tapi ada ingat iko kucing yang cek itu tuh. Maksudnya kebanyakan kalau dipelihara kan kucing-kucing yang iko dah, maksudnya tuh kucing-kucing yang elok tuh kan, bukan kucing kampung tuh kan, gitu
1: ada
0: kan.
1: Ada juga yang kucing kampung.
0: Oh, ada juga ya. Tapi ceknya agak jarang dah sih. Orang banyak kucing yang blasteran gitu dah sih.
1: Tapi kalau orang penyayang kucing-kucing kampung
0: iya
1: aja.
0: Sih. Iya dah di iko nyonya diurus nyonya dah. Iya. Tapi kalau untuk vaksin kok tadi ingat, vaksin kok kan ada 4 kali sih ingat kok tadi. Empat kali itu cuman 4 kali setahun atau 4 kali
1: cuman? Enggak, itu 4 kali itu habis gitu. Dia tuh vaksin pertama, udah tuh kelang berapa bulan vaksin kedua.
0: Oh gitu.
1: Kelang berapa bulan lagi vaksin ketiga.
0: Oh gitu.
1: Terakhir yang keempat.
0: Enggak
1: lagi.
0: Oh, berarti memang minimal maksimal memang 4 kali vaksinnya ya. Ingat ada nyediakan vaksinnya?
1: Enggak ada.
0: Itu biasanya dokter. Itu di dokter ya, biasanya di dokter. Nah, itu sekali vaksin lumayan juga dah ingat?
1: Iya, biasanya 250.
0: No, lo sama puluh cak vaksin iko dah.
1: Bisa dulu 250.
0: Iya, lo sama puluh cak vaksin iko bocil gitu dah. Tapi yang iko bedanya cuma 4 kali ya. Kalau bocil kan 2 tahun banyaknya
1: sampai
0: kan.
1: 2
0: sampai 2 tahun gitu kan. Tapi iko ingat kalau misalkan kok misal dak kalau kucing koko tidak divaksin, kalau misalkan kucing ko apa tidak diurus tapi makan tetap gitu kan. Apa sih maksudnya tuh apa yang terjadi ke kucingnya gitu nah.
1: Makannya segalanya tidak divaksin. Sebenarnya kalau tidak divaksin kalau rentan sih,
0: rentan
1: sakit.
0: Rentan sakit ya. Udah sakitnya pula kucingnya ya.
1: Yo, ada virusnya juga, kucing itu ada dua virus, Silsia sama Nevolia.
0: Oh gitu. Berarti emang pecinta kucing sejati nih aku sampai virus ya,
1: kalau dia kalau vaksin dia rentan kena virus itu, virusnya bahaya. Kalau sekali kena, kalau tidak diobati, tidak dirawat secara maksimal, mati, bisa meninggal.
0: Oh, iya, kasihan pula, dak. Oh iya benar ya. Tapi apa sih Inga, maksudnya itu tuh keuntungan ada enggak sih kita tuh keuntungannya untuk kita melihara kucing tuh kalau Inga sendiri?
1: Sebenarnya kalau keuntungannya udah ada sih segi material, mungkin segi rohani gitu
0: kayak gitu ya. Iya.
1: Iya. Kalau ada masalah tuh kalau lama megang kucing tuh rasanya
0: gitu. Gitu ya. Oh, cah itu.
1: Karena
0: kita senang. Karena kita senang ya, senang menyenangi. Terus nengok itu aja tuh bahagia, iya, gitu dah.
1: Iya. Kalau capek kan nengok ay, enggak jadi capek.
0: Oh, cah itu pula ya. Nah, di sana ya kayak kucing aja sayang kan, apalagi kayak tet. Kalau kita ulang lagi ya. Kalau kita balik lagi ya di sana ya, kita ngota lagi kayak Inga Ines ya, nak nanya-nanya buli atau mungkin nak nanya-nanya harga barang juga buli. Ya, ada mana Instagramnya Inga?
1: youhepetshop2.
0: Heeh. Apa Instagram Inga apa? Kasihlah tahu ya.
1: Ines Febiola.
0: Nah, ya cari tahu lah ya. Kalau kita balik lagi ya di sana ya, jangan kemana-mana, pokoknya di situ aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Dan di sana kita balik lagi di acara kecil kita untuk hari Iko. Kita masih ngota-ngota kayak ingat Ines ya, seputaran pet shop, usaha yang banyak digemari masa kini. Oh, emang banyak nian sih kalau di Bengkulu aja tuh dihitung-hitung tuh lah banyak nian, enggak ya? Ada beribu kali ya.
1: Mungkin
0: kali ya, karena kan memang orang tuh kan lagi apa yang happening gitu kan. Nah, jadi orang tuh enggak juga gitu kan. Tapi kadang-kadang orang jarang untuk Iko ya apa konsisten ya. Gitu kadang kan. Kadang orang nak Ikonya aja dape seru-seruannya aja gitu. Tapi kok ingat sih bisa konsisten untuk bisa jago kucing sampai sekarang. Dari 13 tadi lah sampai 5 ikur tinggal kan. Nah, bahkan juga buka tokonya juga gitu kan. Apa sih ingat? Apa sih Ikonya gitu kan? Apa karena menyenangkan kok tadi? Karena ada kawan ngobrol kayak ingat kok tadi kan.
1: Mungkin karena suka kucing.
0: Iya ya, karena suka kucing.
1: Kalau untuk usahanya mungkin karena memang dari hati kan.
0: Iya, iya, benar-benar ya. Iya. Karena memang suko, tapi memang iya sih kalau kece orang tuh kalau buka usaha tuh yang kita sukoi gitu kan. Apa yang kita sukoi? Iya, enggak terasa lelahnya. Jadi kita nikmatinian gitu dah. Jadi kalau misalkan enggak ada yang belanja, enggak ada yang iko kali kan ya udah dinikmatin aja gitu kan. Ya. Jadi itu iko dak ingat maksudnya tuh kita tuh kalau untuk kan kalau ingat sendiri kok kalau nak misalkan kita yang ndak buka usaha misalkan apa aja gitu, nah apa sih ingat yang penting tuh apa gitu, nah selain modal gitu kalau ingat sendiri kemarin macam mana?
1: Yang penting tuh modal, yang kedua tuh kita tuh ngerti sih apa sih usaha yang kita nak buka, apa sih yang kita harus pelajari. Karena cak aku pet shop kan pasti tuh banyak yang orang tuh konsultasi tentang kucing mereka kan, kalau sakit tuh ayo kucing aku sakit cak ini, jadi kita harus juga paham kan, harus juga belajar tentang kucing apa sih masalahnya, sedikit-sedikit harus belajar
0: juga ya gitu ya. Tapi Iko udah ingat maksudnya itu tuh kayak itu tuh ingat sendiri cak mana untuk ngadapin misalkan orang ngadu-ngadu kok, oh cak mana udah mbak Iko kucing ngambok kok makan Ikonya udah mau, Ikonya udah mau ngapola udah mbak gitu kan. Itu tuh ingat kadang-kadang langsung nyaranin atau mungkin ingat langsung saranin ke dokter bahaya apa cak mana gitu, apa sepengetahuan ingat aja ngasih tahu gitu.
1: Biasanya sih sepengetahuan karena aku sering ngerawat kucing kan, kalau sakit aku dikasih apa,
0: sepengalamannya aja nggak ya.
1: Biasanya tuh rekomendasi obat yang aku pakai untuk kucing
0: ada
1: kan.
0: Obatnya
1: vitamin yang aku pakai untuk kucing yang bagus cak mano. Biasanya kan kalau di aku sendiri kan biasanya juga aku kan banyak juga beli online sih vitaminnya. Kalau di sini kan belum ada.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau kucingnya lapar, biasanya aku sarankan ke dokter kucing kan. Kalau gitu enggak
0: iya.
1: Parah nian.
0: Tapi kapan ingat kita nak bawa kucing ke dokter gitu?
1: Biasanya tuh tengok dulu gejala kucingnya, kalau dia tidak makan 3 hari, tidak minum 3 hari, pasti itu dehidrasi butuh. Biasanya tuh diinfus biasanya kalau dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Kalau dia dehidrasi itu biasanya obat aja tidak mempan kalau dehidrasi. Harus diinfus.
0: Jadi memang dirawat.
1: Harus diinfus dulu kalau cairannya tidak dehidrasi lagi baru dikasih obat biasanya.
0: Oh iya. Itu tuh ngapain ya gara-garanya ini? Kalau misalkan kucing tuh cek itu tuh.
1: Biasanya itu virus tadi. Itu biasanya virus tuh juga musiman sih. Biasanya
0: musiman ya. Iya.
1: Tak bulan 9 ke bulan 10 itu banyak biasanya.
0: Iya.
1: Kucing sakit kena virus.
0: Oh, cek itu pula. Ada puluh bulan-bulan ya. Ada puluh bulan-bulan ya ternyata ya. Itu tuh kalau misalkan kita yang berkucing kok cak mana kita caranya kita ngejagonya di rumah supaya nyo enggak kena virus ya itu tuh ya. Vaksin tadi tuh ya.
1: Iya, Pak. Yang pertama tuh vaksin. Kalau belum vaksin tuh jangan dulu kalau lagi misalnya kan kita tuh tahu biasanya lagi musim virus tuh karena biasanya banyak kucing sakit lah, tahu kan tetangga kucingnya sakit lagi musim virus ini. Dibatasin dulu dia keluar rumah, dikurung dulu waktu itu.
0: Gitu,
1: kalau misalnya dia terjangka penyakit satu, nah dipisahkan dulu karantina yang sakit dikandangin dulu baru dikeluarin biar tidak nular.
0: Gitu. Berarti kita juga harus ikut cekatan juga. Enggak ingat kalau nak ngurus kucing kok enggak ngayo. Enggak perlu kita nak ikonyo aja. Maksudnya itu enggak nyebersihnyo aja.
1: Nak
0: makannya aja. Nah, untuk ngecek bukan bersih kok ingat kalau kucing kok cak mana ingat? Kan harus bersih-bersih juga gak sih? Maksudnya itu harus berapa, harus setiap hari kah? Apa memang harus ada jam-jamnya kah kita nak bersihkan, apa cuman ini?
1: Kalau bersihkan kucing tuh tengok aja telinganya, kukunya. Kalau telinganya lah kotor tuh bisa dilap aja pakai tisu basah.
0: Oh, itu bisa ngaruh juga ya?
1: Iya, karena kalau semakin kotor telinganya itu

0: Kalau lembab jamuran, kalau udah bersih telinga lah banyak penyakitnya.
1: Cek itu pun.
0: Bakteri, jamur, kutu telinga.
1: Ya Allah. Ingat kok limo-limonya persia gak lo?
0: Iya.
1: Oh ya Allah, lang kerajin yo. Ingat dak ngah setiap hari lah tuh nginengoi telingonya kok dak. Iya Allah, limo sekali iko limo ingat kok dak yang mana yang ngurus satu jenya pusing lah apalagi kok yang limo kan. Limo kok ingat kok lah iko tino kan lo yo.
0: Limo ini ada yang cowok, ada yang cewek.
1: Oh, ada yang cowok cewek. Mana enak kalau misalkan kita tuh nak iko kan apa melihara kucing tuh ingat cewek apa cowok?
0: Kalau menurut aku lebih enak ke cewek sih, lebih kalem.
1: Oh gitu. Oh, emang iko ya, emang
0: cowok barbarnya. Apalagi kalau itu masa birahi kayak kucingnya di mana-mana kalau
1: gitu.
0: Cowok.
1: Ya Allah, ternyata ya serepot itu ya ternyata ya. Tapi kalau misalkan orangnya suka, orangnya hobi mah senang-senang aja dah.
0: Iya.
1: Tidak merasa repot juga, seru-seru aja dah, nyenikmatin aja gitu kan. Tuh lagi cik ingat tadi bisa jadi kawan gitu kan kalau masih sendiri, asik. Tapi cuma no dengan kehadiran Pet Shop Inga di Lingkar Timur ya nggak?
0: Timur Indah.
1: Di Timur Indah, di Timur Indah tuh cuma no tanggapan masyarakatnya Inga untuk hadir kok Pet Shop Inga kok di Timur Indah tuh, cek kan ngopi dari dulu Inga ku sih kok, ada dah sih ya cek itu.
0: Aduh, biar kami tuh tidak jauh-jauh.
1: Iya.
0: Nian kami
1: ah, tengah
0: malam,
1: iya.
0: Ada yang tengah malam
1: iya, betul, iya.
0: Mbak makanan kucing apa? Banyak yang cek itu.
1: Oh bisa cek itu juga ya Allah.
0: Balik kerja.
1: Oh gitu ya. Emang tutupnya jam berapa sih nggak?
0: Biasanya jam 9 sampai.
1: Oh jam 9.
0: Tergantung kalau lah sepinian baru.
1: Iya ya. Tapi kiri kanan samping depan samping rame tak nggak?
0: Lumayan
1: ya, jadi itu tidak perlu ikut dah gitu, biarpun sendiri yang menemani para kucing ini.
0: Iya.
1: yang datang tuh mungkin lala langganan juga dah ingat.
0: Lala langganan.
1: Iyo, nggak jangan pulo buka pintu. Kalau orang iko pulo, nggak cek beli iko. Kalau nyu iko pulo, keinget kan? Iyo, iyo nggak. Jangan sering-sering nggak buka pintu, ngeri kami ya. Nah, kalau ingat kok untuk program-program untuk promo mungkin atau mungkin potongan-potongan itu tuh emang di hari-hari besar atau cepat mana?
0: Biasanya
1: apalagi mood-mood ingat aja.
0: Enggak sih kak, biasanya tuh kalau ada belanja di atas 100.000.
1: Oh gitu. Oh gitu.
0: Minimal belanja biasanya.
1: Oh minimal belanja.
0: Kalau lebih dari 100.000 ada potongan 1.000.
1: Oh gitu. Iya 1.000 tuh berharga juga kayak kami. Sangat berharga itu tuh. Tapi Iko ya ingat aktif ya di sosmed ya, di Instagramnya.
0: Kalau IG sekarang jarang sih.
1: On off ya, on off ya. Kadang aktif, kadang tidak. Tapi kalau nah di sana nanya-nanya boleh dah. Ingat kan juga ikut kan. Maksudnya itu tidak perlu post setiap hari gitu ya. Kayak misalkan ada promo nih, ini tidak perlu dah ngah. Cuman ngasih tahu buka jam berapa aja dah. Alamat di mana saya itu kali kan. Nah, di mana tadi ingat Instagramnya?
0: Di UHP episode 2.
1: Di UHP episode 2 sama Instagram ingat tadi?
0: Ines Febiola.
1: Nah, yo cari tahu lah situ ya di sana yo. Nah, apa kok untuk Inga sendiri, tipsnya dari Inga sendiri untuk di sana yang nak buka juga kok bagi para pemula untuk buka pet shop kok apa sih Inga tipsnya gitu?
0: Yang pertama tadi, pelajari dulu lah tentang kucing apalagi yang cinta kucing kan.
1: Iya.
0: Adalah yang nanya satu dua.
1: Iya, benar.
0: Yang kedua survei tempat.
1: Survei tempat.
0: Itu kan. Juga kalau kita buka yang sayangnya banyak
1: Iya. Jadi itu memang nak di apa nanti tengok-tengok nih ya, enggak nggak ya? Karena kan memang kalau misalkan apa kalau misalkan orang nak jual online, rasanya kalau makanan kucing, misalnya di rumah cek itu kan, rasanya orang juga nak nengok-nengok juga. Dak kalau misalkan di ruko itu kan kita kan lah maksudnya tuh lah ada banyak. Jadi kita tinggal milih gitu kan. Nah takutnya kalau misalkan adik sana juga buka di rumah gitu, bisa-bisa aja sih. Tapi kan mungkin terbatas yo gitu terbatas, kali kan. Ya. Nah ingat apa kok rencana ataupun harapan Inga ke depannya di Pet Shop Inga kok?
0: Kalau harapannya semoga semakin lancar laris.
1: Amin. Cuan terus dah Inga ya. Amin.

0: Mudah-mudahan ya. Makasih banyak Ingan lah mampir ya. Makasih nian Ingan lah dapet bulo kita pembelajaran baru dah adik sana ya tentang usaha pet shop kok. Nah di sana juga nak buka apa usaha pet shop kok juga bisa. Modalnya tuh juga kece Ingan tadi kita tuh harus emang suka dan hobi gitu kan. Sedikit banyaknya kita juga harus tahu tentang kucing lah. Pokoknya segala macam lah. Apa tentang apa binatang, kayak tentang makanannya misalkan.
1: Ada yang nanya tuh, yang mana yang bagus untuk bulu, untuk badan, untuk gemuk.
0: Makanannya? Ada efeknya juga?
1: Iya, jadi kita harus tahu juga sih tentang belajar juga.
0: Gitu ya, iya. Jangan makan gorengan terus. Oke Ingat, mau kasih banyak lah mampir ke Prompe yo, dan juga di sana sampai di Siko dulu di kecek kita untuk hari Iko, kita jumpa lagi di kecek kita untuk berikutnya ya. Dan juga untuk hari Iko kita sampai di Siko dulu di Berundo Pagi Iko, kayak Vivi juga kayak Riri yo. Nah Ingat mau kasih banyak yo, yang ketinggalan kita ngobrol apa aja di kecek kita hari Iko, silakan buka aja lagi di YouTube kita ya, di RRI Net Bengkulu. Sampai jumpa.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

tadi Enggano itu diguncang gempa di sana ya. Di mana untuk gempa bumi dengan magnitudo 4,6 yang mengguncang Pulau Enggano di sana dan Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Gempa bumi yang memang terjadi pada pukul 20:31 waktu Indonesia Barat di sana ya. Hasil pemodelan menunjukkan bahwasanya untuk gempa bumi yang tidak berpotensi tsunami hingga saat ini hasil monitoring BMKG itu belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Tentunya untuk masyarakat juga diimbau agar tetap tenang dan juga tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah juga di sana selain juga masyarakat juga diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi-potensi bencana yang kapan aja bisa terjadi ya di sana ya. Jika terjadi gempa bumi tentunya masyarakat juga sangat disarankan untuk memberikan informasi kepada petugas BMKG terkait tindakan skala gempa yang dirasakan. Dan juga hal itu tujuannya untuk mengetahui seberapa besar dampaknya yang disebabkan oleh getaran gempa yang terjadi. Pastikan juga informasi resmi hanya bersumber dari BMKG di sana ya, yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Dan juga hal itu juga sangat penting untuk memastikan kebenaran dari informasi gempa bumi tersebut. Tadi sana bisa cek aja di laman Instagramnya atau di Twitter @BMKG2 atau info BMKG. Kalau websitenya itu di bmkg.go.id ya di sana ya. Jadi itu bisa diakses di situ aja untuk informasi kebenarannya ya. Kita tinggalkan untuk informasi tadi ya di sana, bisa lanjut baca di laman rri.co.id. Masih banyak info lain yang kita hadirkan di Berendo siang Iko ke Vivi sampai kelak jam 3 sore. Kita lanjut ke lagu-lagu daerah berikutnya.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Tabut 2026 yang masuk dalam kalender Karisma Event Nasional. Berbagai unsur yang terlibat itu telah melakukan rapat koordinasi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan juga sukses. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni juga mengatakan rapat ini juga dilakukan untuk memfinalkan seluruh kesiapan menjelang pelaksanaan Festival Tabut yang akan berlangsung pada 16 sampai 25 Muharram 1448 Hijriah di kawasan Sport Center Bengkulu. Festival ini menjadi salah satu agenda budaya terbesar yang rutin digelar setiap tahun di Provinsi Bengkulu. Dan juga di sana terdapat 3 agenda utama yang akan menjadi daya tarik dalam Festival Tabut tahun ini. Ketiga agenda itu meliputi pertunjukan seni dan hiburan, pameran serta bazar UMKM dan prosesi adat tabut yang menjadi bagian penting dari tradisi masyarakat Bengkulu. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Brendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
2: Selamat siang, di sanak galonya kita jumpa kembali di Gayara Galeri Budaya Nusantara untuk Hari Iko. Nah, seperti biasa, kita ngobrol-ngobrol kayak narasumber kita ya di siang Iko. Jadi tuh pas nian tuh siang ko, kita ngobrolin soal UMKM Ayam Geprek Sambal Bali. Nah, kalau kita tanya-tanya dah ke ownernya ko, apa sih kelebihannya ayam geprek sambal Bali ko, enaknya tuh di mana? Saya tuh nada kalau misalkan kita tuh biasanya makan ayam geprek tuh sambalnya yo biasa aja dak sih ayam bawang pakai sambal bawang atau mungkin ya sekedar pedas aja kayak itu kan. Nah, untuk di siang ko di sana yang ndak nanya-nanya juga boleh yo, kelak di line WA kita dan juga untuk di line telepon pun juga boleh. Nah, kita di siang ko streaming juga di rri.co.id, streamingnya di RRI Net Bengkulu. Nah, untuk streamingnya bisa juga adik sana dengarkan di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Langsung aja di siang kula hadir adik kakak Ayu Wewen ke Dinda. Selamat siang.
3: Siang kak.
2: Nah, kebetulan Inga Wewen ke Inga Dinda ko adalah ownernya dari Ayam Geprek Sambal Bali yang ada di Tanah Patah.
3: Tanah Patah, nah, sebelah kampung kecil.
2: Tanah Patah, ya. Sebelah kampung kecil. Nah, mana mungkin yang sering makan di situ, nah ikolah ownernya mungkin biasanya tidak pernah nampak, dah kan di belakang aja,
3: belakang layar.
2: Nah, hari ko masuk YouTube, Yunda ko, untuk ngobroli seputaran ayam geprek sambal Bali ko, dah. Nah, sebenarnya awal mulanya memang ikolah usaha pertama ingat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kenalin, Ayu Wewen. Ini adik Ayu Dinda. Kami ini adalah perantau di Bengkulu kok.
2: Oh, jadi aslinya.
3: Kami ini adalah aslinya orang Minang.
2: Oh,
3: kami ini orang Malalo deh. Merantau ke Bengkulu kok sekitar tahun 90-an. Dan insya Allah kami kok memang berbasicnya di dunia makanan, besar di dunia makanan. Ibu kami itu jualan sarapan pagi di Simpang Jami dulu deh. Kalau yang tahu sama Taman Bacaan Nauli yang legend, di seberangnya tuh sarapan pagi ibu kami dulu. Lontong, lupis, lotek, jualan.
2: Tapi masih ada sampai sekarang
3: ya? Tidak ada lagi, karena kan memang udah digusur dulu. Pindahlah ke Tanah Patah, sebelah kampung kecil, jadi rumah makan, jadinya rumah makan Padang. Mungkin banyak yang tahu, mungkin insya Allah. Namanya rumah makan Palanta Malalo dulu tuh. Ibu sama ayah kami kan. Si rumah makan Padang dulu itu, sebelah kampung kecil tuh. Dulu kampung kecil itu belum bukan kampung kecil. Loket bus Bengkulu Kito. Itulah pelanggan rumah makan ibu kami dulu. Sama bus Putra Raflesia. Ayo, seiring perjalanan waktu, ibu ayah kan semakin dan yo titik iko kami nyo rumah makan tuh tutup berhenti di saat ayahanda kami berpulang ke rahmatullah di tahun 2022. Dan dan jadi, kami minta ibu stop lagi jualan nasi Padang karena memang lelah.
2: Tapi
3: kayaknya ya segitu
2: lelah banget.
3: Puluhan mungkin. Jadi kalau geprek ini pertama kali bukanya bagi yang memang pertama kali pernah jajan dari zaman dulu nian tahun 2017 setelah lebaran.
2: 2017.
3: Dan adik Ayu Dinda inilah yang punya segala resepnya yang membuat ayam geprek sambal Bali. Dan nyo memang pernah ke Bali saya. Nya pernah ke Bali dan uni kami tuh punya pangkas di Bali. Jadinya jalan-jalan sebelum nikah, nyo nak jalan-jalan dulu ke Bali
2: kayak itu nah.
3: Iya. Jalanlah ke Bali. Jadi tercetuslah pas balik ke sini kan selerunya kan nengok sambal di Bali tuh enak-enak sambal di Bali itu kan. Bukalah Dinda nih pertama kali di sebelah Yus Taylor. Sambal petir sekarang tuh di sebelahnya nih kan. Pertengahan antara Yus Taylor sama sambal petir tuh ada kedai kecil satu. Tidak
2: ya?
3: Sayang. Yang yang di Tanah Patanyo sambal petir yang.
4: Deretan kantor pos.
3: Deretan kantor pos.
2: Dekat ini apa tuh?
3: Mie ayam mangkok.
4: Deretan mie ayam mangkok.
3: Situ dulu. Adik Ayu yang pertama kali jualan
4: 2017. Sampai 2018 itu. Hamil anak kedua. Muak nengok ayam tuh muak.
3: Nyo tidak sanggup nengok ayam deh.
4: Angkat tangan dulu, langsung oper ke kakak Uni.
3: Berapa bulan tuh memang berhenti Dinda tuh sampai lahirannya. Jadi apa namanya berembuk lah kami.
4: Sayang tutupnya,
3: sayang tutup, kan? Sayang tutup nih kasih Dinda itu kan. Benar. Kedai itu juga masih ada kontraknya deh, sayang kan.
2: Benar.
3: Ngapi dak Uni aja yang lanjutkan.
4: Lanjutkan.
3: Itu.
2: Oh, jadi mungkin ingat Dinda tuh yang bikin sambalnya.
3: Iya memang, kan? Memang ya.
4: Asal namo sambal namo. Bali itu kan kalau sebenarnya kan itu tuh sambal khas Bali. Tahu sambal itu tuh dari Bali gitu. Jadi ide aja buat aja lah ayam geprek sambal Bali itu.
3: Sambalnya dari Bali itu
2: jadi iya. Apa idenya kok memang sambal Bali tapi buatannya kok orang Minang juga.
4: Iya, masih tangan Minang.
2: Mungkin ada tuh rasa rendangnya.
3: Nah, rendang boleh. Ibu masih info insyaallah masih enak tuh
4: masih. Kalau ada yang open order,
3: kadang ada pelanggan nasi Padang ibu tuh yang datang ke kedai. Masih dibuatkan
2: kan. Karena memang tidak baca diam kali ya. Koda lah biasa jualan gitu kan. Nah, kalau memang sambal Bali kok di sana yo dirintis memang kayak inya-inya berduo kok da. Nah, dan kebetulan memang kok lah dari turun-temurun juga da ayam geprek kok da. Ayam geprek kok di awal mulanya memang notabene keluarganya inya wewen kayak Dinda kok emang
3: jual makanan.
2: Jual makanan gitu yo sampailah sekarang. Nah, kalau soal raso, mungkin soal iko, komposisinya mungkin ya sambal Bali ku apa aja dalam YouTube?
4: Jelaskan. Dominannya tuh
3: cabe setan. Cabe setan menguasai.
4: Tanpa cabe apapun. Bisa kita campur kayak apapun, kurang pedasnya, kurang menggigit gitu nah.
2: Jadi memang full.
4: Jadi walaupun pernah ya setan tuh sampai 100-120. Mau enggak mau.
2: 100 kilo.
3: 100 kilo pernah cabe setan sekilo. Selama ayo jual geprek.
4: Tapi kita kalau kita ngerubah raso, orang tidak datang lagi itu nah. Benar.
3: Cuman kalau ikut tuh lah kadang mungkin porsinya tidak sebanyak biasa.
4: Kalau lagi mahal,
3: semoga konsumen ngerti.
4: Terus juga dominan tuh bawang. Banyak bawang gitu nah. Enggak bisa pelit-pelit kayak rempah.
3: Iya, pelit-pelit gitu. Langsung berubah
2: rasa. Bawangnya kok bawang merah atau bawang putih?
3: Iya, berdua.
4: Dua-dua tuh.
3: Ya. Ini harus berteman, enggak boleh bagus. Enggak boleh berpisah.
2: Jadi sambalnya kok memang memang purnian kok apa cabai setan,
4: ya.
2: Ada campuran yang lain sama bawang-bawangan.
4: Iya.
2: Nah, terus ada lagi enggak campuran yang lain?
4: Perumbuan dapur biasa, teman-temannya.
2: Adalah garamnya, adalah mungkin penyedapnya, ada bumbu rahasia lainnya, dah.
3: Cinta.
2: Namanya rahasia, dah. Pokoknya saya itulah ya di sana yang memang belum nyoba, silakan dicoba aja langsung ya di ayam geprek sambal Bali itu deke sebelahnya.
3: Sebelahnya kampung kecil.
4: Resto kampung kecil, guys.
3: Nah, setelah janji jiwa.
2: Nah, dekat situlah ya kira-kira. Nah, buat yang memang ada Instagramnya enggak sih?
3: Aduh sayang.
2: Aduh, apa tuh nama Instagram?
3: Ayam titik
4: ayam geprek _ sambal Bali.
2: Ayam geprek _ sambal Bali. Yo, lah kemana bae ayam geprek sambal Bali kok kira-kira? Mungkin sambalnya aja ada pesan
3: kan? Sambalnya lah ke Jakarta. Ada pelanggan, alhamdulillah pelanggan kesayangan. Nyok kuliah di sini dulu kan, dan tuh lanjut kuliah ke Jakarta. WA Mbak rindu sambal Mbak, kayak cek tuh kan. Kami nggak di Bengkulu lagi, lanjut di Jakarta. Boleh Mbak kirim. kayak ayam-ayamnya dikirim. Oh. Kayak ayam-ayamnya.
2: Oh, berarti lah terbang ya sampai ke atas itu ya, Dek.
3: Alhamdulillah. Nah. Karena itu kan dibawa pribadi, bukan pakai paket.
2: Oh iya, nah, iya. Katanya. Lebih lemak gitu ya. Hmm. Karena lebih
3: ibunya atau atau kawannya sih itu yang bawa kan.
4: Lebih terjaga.
3: Jadi nyu langsung sampai kan pakai pesawat.
2: Atau mungkin bisa juga, Dek, kalau misalkan Ina bikinkan cak mode frozen-nya gitu ya.
4: Bisa. Oh, bisa kayaknya.
2: Bisa, Dek. Iya.
4: Dibekui.
2: Sekarang tuh banyak ya.
4: Ya, ya.
2: Sekarang untuk jual apa sambalnya Jo mungkin kali ya. Sambalnya Jo kan
3: sambalnya mungkin
2: di kotak-kotakin gitu
4: bisa
2: kan.
4: Tuh.
2: Bisa, Dek. Mungkin bisa bertahan mungkin agak seminggu atau dua minggu gitu kan biasanya, Dek. Nah, kalau di Iko sambal ayam geprek di sambal Bali Koko yang di Siko itu bikin terus setiap hari.
3: Setiap hari itu, Dek.
4: Setiap hari.
2: Setiap hari. Baru terus ya.
3: Setiap hari
2: berapa
3: terus.
2: Berapa kilo habis sehari?
4: Gas jawab.
3: Kalau
2: soalnya ayo Iko Inga Weben.
3: Iya,
2: Inga Weben.
3: Kalau kini alhamdulillah kalau lagi rame-ramenya nian 3 kilo setengah sampai kilo, Dek. Kalau stabil-stabilnya 2,5-3 kilo. Kurang-kurang lebih kayak gitu.
2: Tapi tiap harinya yang aku bikinnya
3: tiap hari dibuat saya.
2: Maksudnya 3-4 kiloan dibikin tuh.
3: Iya,
4: langsung.
2: Oh, itu lah pasti tuh.
3: Iya,
2: pasti.
3: 3 lah insyaallah.
4: Oh, 3 yang lah pastinya nih.
3: Tapi kalau lagi misalnya tiba-tiba dapat pesanan banyak tuh harus lebih dari itu buat. Karena kan stok untuk yang mesan beda, untuk yang untuk belanja ke kedai beda.
2: Oh, beda. Iya. Jadi beda ya.
3: Kalau orang mesan
2: potongannya beda juga enggak sih?
3: Hah?
2: Potongan ayamnya beda juga enggak sih?
3: Potongan ayam bebas request, Dek. Kalau misalnya untuk pesanan ya. Kalau untuk pesanan ada pelanggan Ayu yang minta potongan besar. Box beda,
2: sesuai. Gitu.
4: Paling sesuaikan harga.
2: Sesuaikan harga dengan requestan konsumen.
4: Kadang ada yang minta air kan dalamnya pisang, enggak itu nah.
2: Benar-benar ya, Nah, Iko apa harganya satu cup itu berapa?
3: 12.000 pakai nasi.
2: Nah, murah nih ya di sana. Cocok nih enggak di jamnya, Dak?
4: Gas lah.
2: Jam makan siang ya, cocok nih harganya kayak bulan-bulan tua, Dak. Jadi bisa diorder langsung.
3: Murah meriah.
2: Via WA juga bisa.
3: Bisa.
2: WA-nya di mana?
3: 0812-7822-5344.
2: Nah, bisa pesan di situ adik sana ya, 12 ribuan aja ya. Nah, untuk yang ndak mungkin ada acara apa, mungkin bisa pesan juga.
3: Bisa, kan? Hamin satu.
2: Hamin satu bisa ya. Itu bisa requestan, misalkan bikinkan aja lah 10 ribu, bisa gak sih? Tergantung ya.
3: Kalau di bawah 2012 tidak bisa saya.
4: Paling ayamnya aja.
3: Kalau ayamnya
4: aja. Ayamnya aja bisa.
2: Soalnya masalahnya 12.000 itu lah minim dah.
3: Iya, itu minim iyo. Sayang itulah lahan gua paling itu.
4: Lama rakyat
3: ibaratnya
4: itu. Oh iya.
2: Karena memang 10.000-an tuh kayaknya tuh sulit ya sekarang ya.
4: Sulit.
2: Tapi mungkin ada juga, ada juga mungkin yang 10.000-an gitu kan. Tapi memang untuk yang di ayam geprek sambal Bali yang tanah patah kok kebetulan memang 20.000 yo di sana yo. Jadi tidak bisa kurang, lebih boleh.
3: Lebih boleh.
2: Lebih boleh ya. Nah, kalau kita balik lagi ya di sana, jadi jangan kemana-mana, kita lanjut lagi kalau ngobrolnya kayak Inga Wewen, kayak Inga Dindada. Nah, ayam geprek sambal Bali kita masih ngobrol ya. Nah, kalau tadi lah kita tahu untuk komposisinya, kalau kita tanya Cak Mano bisa bertahan kok sampai 2018 ya?
3: 2017
2: dari 2017 sampai 2024 kok bisa masih bertahan. Nah, yang punya nyoko, adik kakak kandung guys ya, biasanya udah sih orang beradik-beradik kok sering lah clashnya. Nah, kita tanya rahasionya apa yo. Jadi yang mana-mana di siko aja yo di sana yo. Di Prompe Gayara Galeri Budaya Nusantara.
5: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Dari sana galonya kita mulai lagi di Gayara Galeri Nusantara. Masih keingat-ingat dari salah satu pegiat UMKM Ayam Geprek Sambal Bali yang ada di Tanah Patah, tepatnya itu di sebelah Kampung Kecil, ya dak? Di seberangnya pom bensin, ya dak sih?
2: Hah? Medistra. Klinik Medistra.
1: Oh, Klinik Medistra. Oke. Okay. Oh,
2: iya kan?
1: Iya, dak. Nah, kita lanjut lagi kok di sana yo ngobrol-ngobrolnya di siang hari kok. Emang kalau di siang-siang kok emang paling pada paling enak tuh ngomongin makanan ya, makanan atau minuman. Minuman ada juga enggak sih di
2: minuman-minuman yang standar-standar.
1: Oh, standar-standar aja.
2: Es teh, es jeruk,
1: jus-jusan
2: tidak
1: sebelum. Oh, tidak ada ya, lebih ke es teh gitu ya, lebih ke es kosong
2: ya,
1: lebih yang gampang-gampang aja ada. Karena ibu-ibu yang banyak apa
2: banyak
1: rintilan juga kan, jadi itu agak rempong ya. Emang kebetulan berdua aja yo ingat kok yo, tidak ada apa yang bantu lagi gitu.
2: Alhamdulillah bantu duo deh. Ada kerja sama suami gitu.
1: Suami
2: Ayu.
1: Jadi tambah kocaknya Ayam Geprek Sambal Bali keluarga. Nah, gitu kan lah ikut tadi dah di awal ngobrol-ngobrol awal mulanya camano hadirnya Ayam Geprek Sambal Bali ko dah di sana. Memang awalnya dari rumah makan juga dah ngawe-ngawe apa ya ingat Dinda ko memang notabene keluarganya ko emang suka masak dan memang berjualan gitu kan. Nah, awal mulanya memang untuk jualan nasi Padang waktu itu. Nah, udah tuh berhenti karena memang Ibu Lalita dan ayah juga lah meninggal juga. Nah, jadi mungkin enggak mungkin lo Ibu sendiri gitu kan. Nah, jadi Inga Wewen kayak Dinda, Inga Dinda kok yang meneruskan tapi bukan nasi Padang. Judulnya Ayam Geprek Sambal Bali. Nah, awalnya memang Inga Dinda dulu dah. Yang itu apa? Yang yang melaunching yo. Kebetulan ingat Dindanya mabuk dah waktu itu tidak senang kayak ayam kan. Emang dia enggak kalau gitu hamil enggak. Aduh baik. Yo. Nah, kebetulan diambil alih lah kayak Inga Wewen di tahun berapa tuh Inga?
2: Tahun 2019 yang mulainya nih.
3: Yang mulainya kan 2019
2: aku tidak jualan.
1: Mulai nyunian tuh 2019. Memang di awal 2017. Di 2017?
3: 2017.
1: Lah ada juga. Ya.
3: Sampai 2018. Dilanjutkan 2019.
1: Sampailah sekarang. Ya, kok bisa ingat-ingat konsisten sampai kini? Apa sih rahasianya?
2: Apa rahasianya Mimi?
3: Ya, Cak. Ingat aja lah pas buka awal, Cak. Dari beli batu gilingnya dulu, cek itu. Yo, tidak enak kalau tidak di toko ayam geprek. Tapi ada yang suka masing-masing sih. Ada yang tidak minta tidak di toko. Beli batu giling tuh. Yo, ingin aja lah pas beli barang-barangnya kan sayang kalau tidak terpakai lah dibeli, cek itu.
2: Itu harus konsisten kayak rasa sayang.
1: Yo, ayo itu juga ya. Dari awal 2000 bisa dikatakan 2007 sampai sekarang kok rasanya insya Allah tuh masih tetap seperti yang dulu.
3: Insya Allah masih sama.
2: Jadi tidak lepas dari pelanggan-pelanggan yang sayang ke kami, yang selalu ngasih tahu ke kawan-kawan, ke keluarga. Di situ nah enak, di situ nah enak. Kami mau kasih banyak.
3: Dari yang tidak banyak kenal jadi kenal, cek itu nah kan. Sayang aja cak kalau nutup kan. Kadang-kadang orang masih nanyo, tidak jualan yuk pelanggan.
1: Karena kan jarang ya sambal Bali koda di Bengkulu koda, walaupun mungkin ada, mungkin jarang juga koda. Dan mungkin yang orang tahu yo yang di sebelah kamu kecil tuh kan. Kawan-kawan juga di Siko kok ikut sambal Bali yang mana kan yang di Tanah Patah tuh bukan. Nah, awak kok kebetulan belum ada nyicip. Nah, kalau kita nyicip yo. Kita kasih review yo lah yo. Nah, jadi itu tuh di sana yang memang penasaran juga rasanya cak mano, boleh aja langsung di Instagramnya di mano ingat.
3: Ayam geprek _ sambal Bali.
1: Nah, di sana bisa ditengok ya untuk di sana galonyo yang nak mesan atau mungkin di line WA juga bisa ingat di mana
2: 0812 7822 5344.
1: Bisa juga di line WA. Kalau misalkan ada acara arisan mungkin kan. Yeah. Mungkin ada acara
3: ulang tahun.
1: Atau mungkin ada acara apa pesta pernikahan enggak mungkin juga enggak sih. Tapi mungkin aja sih. Kan mendoanya kan atau mungkin sebelumnya gitu kan, sebelumnya
3: bisa mungkin dibicarakan dulu.
1: Dan juga mungkin banyak lah. Pokoknya terima kalau enggak, terima kalau itu ada ikutnya dah sih. Kalau misalkan lo banyaknya tuh sehari yang mesan yang booking gitu, itu lah terabas terus atau ada patokan tuh sehari berapa gitu?
2: Ada patokan sayang, karena kalau kita tuh tergantung kemampuan deh. Kalau tidak sanggup takut pelanggan kecewa. Kalau itu sih itu deh.
1: Jadi itu memang ada pernah sehari berapa kota? Ada banyak dah, ada 1000 dah.
3: Habisnya.
1: Orang mesan, habisnya. Pokoknya
3: orang mesan banyak tuh kan tidak nentu, cek itu nah. Kadang mendadak aja kalau tidak 100, cek itu nah.
1: Paling banyak ada dak yang
2: ayo tuh tidak ngitung berapa
3: kok.
2: Yang ngitung kilo ayam
3: habis sehari. Kilo ayam habisnya kalau kami tuh.
1: Iya. Gitu. Berapa tuh? Berapa kilo?
3: Dari yang
2: kalau tadi cek dari 2017 tuh sampai sekilo tuh sehari tidak habis.
3: Susah
2: kalau
3: tuh.
2: Kalau kini alhamdulillah kalau lagi normal-normalnya 30-35 sehari.
1: Kilo, dak rasanya jualan juga, Pak. Tapi tentunya tidak segampang kita nak buka juga lah, tidak segampang itu dah. Nah ingat-ingat aku juga mungkin lah jatuh bangun pulo dah.
3: Iya, jatuh bangun. Tengok sendiri. Yang hamil, yang ini, yang sekilo aja pak. Ya habisnya berjuang dari situ lah.
2: Itulah. Mau kasihnya kayak pelanggan-pelanggan yang galak ngasih tahu tu dek. Kasihan kayaknya. Kasih tahu keluarga sana-sana.
3: Ya dari mulut. Dari kita kan main di medsos juga.
1: Itu
3: penting, jangan ketinggalan.
1: Jangan ketinggalan. Nah, apa tadi kok kami tanya kok yang sekilo tadi kok berapa lama itu kemarin?
3: Ya kalau udah habis kita makan ya, Jo. Itu palingan patokannya.
1: Itu waktu di 2017.
3: Ya, 2017 masih ada. Ya kalau lagi eloknya ada juga 2 kilo habis cek itu. Nah, kada nentu namanya baru melintis kan?
2: Baru-baru cek itu tuh orang
1: tetap semangat dah.
3: Iya,
2: tetangga yang beli dulu.
3: Walaupun segitu juga kami untuk nutup baik mikir cek itu nah. Itulah mangkonyo langsung pindah ke Uni cek itu nah. Lanjutlah nih daripada tutup sayang. Ibarat kata orang baru mulai ndak tahu, masa kita langsung nutup nah aja itu.
1: Iya, sayang ndak. Oke. Jadi itu memang harus kerja sama juga dah. Karena memang mungkin kelebihannya mungkin kalau misalnya kita keluarga-keluarga aja tuh mungkin tidak mengeluarkan biaya-biaya yang lain, cak gaji karyawan gitu kali dah. Atau mungkin biaya-biaya operasional lainnya itu sih kelebihannya dah. Kalau misalkan nah ini kekurangannya mungkin banyak juga dah. Ingat-ingat dah apa misalkan aduh dah sih lagi ngadu-ngadu itu sambal Bali kok lagi blago.
3: Insya Allah tidak juga lo belum ngadu itu apa lagi beribut sampai lagi kerja tidak ada.
1: Alhamdulillah.
3: Segala itu dikesampingkan misalnya ada kelas dikit.
1: Iya kan.
3: Tidak ada yang sakut pautnya kayak kerjaan.
1: Iya kadang-kadang kan memang dak kalau kita apalagi masalah duit dak.
3: Iya.
1: Apalagi cak kita kok beradik-beradik kok dak susah kan kadang-kadang kan. Nah mungkin di itu tuh kan termasuk juga rezeki dak untuk Inga Wewen kayak Inga Dinda juga gitu kan. Jadi itu dikasih kompak-kompak aja gitu kan. Jadi itu usahanya maju kok sampai kini di 2024 kok gitu kan. Nah aduh dak sih ndak mengeluarkan apa yo produk-produk baru kok dari sambal Bali misalkan ada menu lain cak itu nah. Ada dah, terpikirkan belum ya?
2: Rencana.
1: Ayo, ada rencana dah? Ingat ini.
3: Niat aja baru. Niat ya, kayak ayam kan ayam.
1: Bebek kali ya?
3: Bukan.
1: Apa tuh?
3: Ya ibarat kata orang kan tidak dominan suka ayam aja. Tidaknya ada ikan. Penambah-nambah menu gitu nah. Tapi tapi kan belum terrealisasi. Soalnya
1: jadi memang masih baru.
3: Ya. Biarlah mentok ayam dulu.
1: Iya.
3: Lah diusahakan secepatnya kapan nih, waktu yang tepat ya.
1: Nah, apa tuh ikan itu ikan nila dah.
3: Iya, cak itulah.
1: Ikan nila gitu ya.
3: Jangan tidak tambah menu cak tenar rencana.
2: Nah, karena ada kadang serombongan kayak gitu kan kawan-kawan. Nyenanyo, Mbak, ada ikannya dak? Soalnya enggak suka makan ayam.
3: Iya, ada yang enggak suka ayam itulah.
1: Benar. Ada tuh yang enggak suka ayam. Tapi ada juga dak yang nanya bebek.
2: bebek belum,
3: belum ada. Oh,
2: belum ada.
3: Iya.
1: Belum ada. Siapa tahu kan, ada juga kan yang nanya ikut apa sambal Bali berubah lagi namanya dah. Bebek geprek sambal Bali. Jadi memang di sana sejauh ke emang ya namanya ayam geprek sambal Bali ya memang masih ada ayamnya aja. Jadi belum belum ada ikannya. Ya dak. Jadi mungkin dalam waktu dekat ke lah dak. Dalam waktu dekat ke di apa direncanakan dulu dak kayak Inga Wewen, kayak Inga Dinda. Mungkin yang dak suko ayam dari kita-kita kan banyak juga dak ya nak milih ikan biar pacak nyicip sambal Balinya kona. Tapi kadang-kadang cocok dak sih kalau sambal Bali kok ke ikan gitu? Apa cocok-cocok aja?
3: Cocok.
1: Oh, cocok-cocok aja.
3: Kan dua sambal. Ada yang mata.
1: Oh, ada mata juga.
3: Mata tuh kan khas Bali. Sama satu lagi sebenarnya itu embe namanya.
1: Embe.
3: Iya, cek aja di YouTube. YouTube kan banyak tuh referensi
1: apa tuh, sambal embe tuh apa dalam itu?
2: Sambal Bali segalo itu, Dek. Dua-duanya.
3: Nah, makanya dijadikan nama sambal Bali itu karena itu tuh khas Bali. Dua-dua sambal tuh khas Bali. Jadi, kan pelanggan tuh ini ayam geprek sambal mata, sambal embe. Kan panjang nih kan. Jadi, matok ke situ aja sambal Bali.
1: Ada macamnya juga kok sambalnya.
3: Iya.
1: Oke, ada sambal mata, kayak sambal embe.
3: Yang cocok itu untuk
1: yang paling best seller apa? Mata kali dak?
2: Embe yang paling
3: iya.
1: Best seller. Oh, embe ya.
2: Tapi mata
3: dominan pedas kalau embe tuh.
1: Dominan pedas. Mm-mm. Orangku suka pedas kali.
3: Tapi kalau yang dominan suka rempah, pesan aja mata.
1: Oh, yang mata ya.
3: Soalnya kan sedang. Ada potongan daun jeruk, serai. Bagi yang suka rempah-rempah.
2: Kami berdua, kalau Ayu beda. Sukanya sambal mata. Sambal
3: embe. Dijambe.
1: Tidak apa-apa, yang penting kan ayam juga. Tapi ingat Dindang lah suka ayam gini?
3: Udah. Sebenarnya suka ayam, tangan waktu itu tidak bisa lagi nak marinasi ayam, bawaan, tidak sanggup lagi.
1: Bawaan, enggak biasa bawaan ya. Nah, enggak terasa kan lah nak jam 12 aja kok kan?
3: Masih yo.
1: Lah nak jam 12 hari kok kan?
3: Iya guys. Cak baru ngobrol sebentar gitu.
1: Kan? Tapi boleh dah sih nanya modal awalnya berapa sih kemarin?
2: Modal
3: 150 bisa,
2: bisa
3: itu. Waktu dulu tapi yo kalau di harga bahan masih 2017 itu lah bisa tuh dapat ayam sekilo.
1: Ini ayam lah 28.
3: Heeh, itulah.
1: 28.000 sekilo.
3: Heeh. 150 200 tuh lah banyak kita belanja tuh.
1: Iya lah dapat banyak dah dibawakan kini.
3: Perbedaan 2017 sama yang Uni sekarang. Kami dulu pakai kangkung. Dan Uni pak tumis kangkung. Kalau Uni sekarang pakai selada.
1: Oh.
3: Selada hidroponik.
1: Iya. Jadi itu tapi bisa juga tuh dikangkungin lagi.
3: Paling cah kangkung
2: ada pelanggan tuh. Mbak ada sayur aja dah katanya.
1: Oh, iya,
2: kayak cah kangkung,
1: iya.
2: Kayak tumis kangkung.
1: Oh,
3: palingan beda menu kalau memang nak cah itu.
1: Jadi itu lain ya, paketannya lain. Jadi itu cuma kangkung, toge enggak ada.
2: Itu baru pertanyaan pelanggan.
3: Baru pertanyaan. Belum belum dikeluarkan
2: realisasi.
1: Karena memang sebanyak apa? Semakin banyak apa dak permintaan konsumen kadang-kadang kan gitu juga bingung ya. Mending kita bikinlah yang pasti-pasti aja dak biar kita tidak bingung gitu kan. Yang pentingnya jalan gitu ya, yang penting laris gitu.
2: Benar,
1: kan.
2: Dek.
1: Nah, juga ida apa dak cuma kan kadang-kadang orang mintanya 1-2 dak cak toge
3: kol paling
1: kol
3: goreng.
1: Kol goreng ada juga.
3: Ada.
1: Dak itu mungkin lebih banyak ya kol
3: goreng. Kol goreng banyak.
1: Orang suka ya kol goreng itu ya.
3: Terong crispy. Kadang kan ada peminatnya kan minta seporsi, Mbak, cak. Terong crispy. Atau kol goreng bisa.
1: Jadi memang beda tuh paketannya beda ya.
3: Beda.
1: Di dalam paketan
3: nasi ayam. Kalau yang ya beda. Kalau dari yang 12 tuh kan isinya nasi, timun, selada hidroponik tuh, ayam, sambal, tahu tempe. Tuh.
1: Oh, yulah, mantap lah.
3: Lah kenyang lah paket kenyang 12.000.
1: 12.000. Tinggal beli minumnya aja lagi kan.
3: Kalau nak makan di kedai minum gratis.
1: Minum gratis, nambah sambal gratis dah sih.
2: Itulah
3: sambal tuh nah yang payah.
2: Itulah perdebatan kadang nambah sambal kok. Kadang bukannya tidak mau ngasih aja, cuma proses pembuatannya rumit sayang. Tidak nian pakai iko dikit pun bantuan blender.
3: Iya,
1: jadi
2: tidak pakai manual. Tidak ulek sayang.
3: Potong.
2: Iris. Iris potong.
1: Sambal embe iko juga.
3: Iya, dua-duanya itu.
2: Dan itu tidak bisa dikejari cepat sambalku.
3: Itulah jadi kadang tuh tidak ngas itu. Kadang aja walaupun orang tidak minta sambal gratis, minta lebih aja kalau lagi tidak cukup untuk ayam tidak dikasih, bukannya pelit. Soalnya ayam cabe itu tinggal dikit ayam masih ada aja itu nah.
1: Alangkah cabenya puluh orang itu. Padahal cabe setan.
3: Iya, full itu. Enggak pacak campur cabe merah.
1: Kalaupun pengen memang minta nak cabe, kalaupun memang stoknya masih ada dikasih tetap.
3: Iya, ekstra sambal dikasih. Satu full ekstra sambal udah bisa. Soalnya udah dilebihkan sekarang.
1: Iya, benar ya. Karena itu memang dak kalau makan enggak sambal pakai cabe itu rasanya
3: tidak hambar gitu kan. Tidak kenyang perut.
1: Tidak kenyang perut kan rasanya kan. Nah, terakhir kok kasih tips kok untuk kawan-kawan yang memang lagi merintis juga. Kasih tipsnya ala Inga jo. Misalkan apa yang Inga alami yang kemarin-kemarin gitu. Nah, harusnya tuh kita ngapain gitu kan kalau mungkin di sana Galoko yang baru buka usaha gitu. Apa? Kasih tipsnya dari
3: Inga. Ya pokoknya kalau kami kalau dari kami tetap usaha jo, jangan mundur cek itu nah.
1: Iya, maju
3: terus. Iya, maju terus. Laku tidak laku.
2: Tidak prinsip orang yang jualan cek itu.
3: Iya. Soalnya kalau kita lah mulai buka tuh ingat perjuangan awal bukanya. Iya. Kalau kita nutup kan sayang. Untuk apa tuh yang misalnya alat-alat kita beli itu?
1: Iya benar.
3: Segala macam.
1: Mungkin juga promonya kayak kawan-kawan deket.
3: Iya. Yang kenal-kenal dulu, tetanggo.
1: Masukin dulu ke grup arisan.
3: Iya.
2: Benar. Memang benar sih itu.
1: Ke grup RT.
3: Kelak kalau lama-lama pasti dari usaha tuh tengok aja kan. Dari belum dikenal, gitu. Insya Allah, alhamdulillah kan.
1: Alhamdulillah ya.

0: siapa tahu dikasih diskon 10%. Nah, lumayan.
1: Kalau order banyak ada bonus, kalau dari bonus. Misalnya order 20 ke atas 2 porsi.
0: Dikasih 2 porsi, alhamdulillah, masya Allah, kemana lagi nak nyarinya.
1: Sebagai rasa terima kasih itu deh pelanggan.
0: Oke, baiklah. Apa pesan terakhirnya kok untuk adik sanak galonyo dari Inga Wewen ke Inga Dinda, apa yang nak disampaikan sebelum kita nutup apa kebersamaan kita di acara Gaya Rako?
1: Untuk pelanggan Ayam Geprek Sambal Bali, kesayangan aku semuanya, makasih udah jajan terus ya sayang, lancar rezeki, sehat-sehat selalu.
0: Amin, masya Allah, yo banyakin porsinya ya.
1: Ayo kita bisik-bisik.
0: Oke, baiklah, terima kasih banyak yo Inga Wewen ke Inga Dinda lah mampir ke Prompe, laris manis, yo sukses terus usahanya.
1: Amin, sama doa yang sama.
0: Besar.
1: Amin ya Allah.
0: Nah, dan juga untuk adik sanak galonyo yang ndak juga promoin UMKM atau mungkin promo usaha atau lain sebagainya, boleh yo. Cari aja di line WA kita di 0811-7816-544 atau boleh juga komen aja di Instagram kita, boleh ya di Pro Empe Bengkulu untuk nama di Instagram kita. Terima kasih untuk di siang hari ko Inga Wewen ke Inga Dinda dan Adi Sanda Galonyo, terima kasih atas kebersamaannya di Gayara di siang hari ko. Sampai.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sunan Muria mempunyai cara dakwah yang dikenal dengan sebutan Tapangeli, maksudnya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Daerah dakwahnya pun cukup luas, mulai dari pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara lainnya. Salah satu cara berdakwahnya ke masyarakat kelas bawah adalah dengan kesenian Jawa. Sunan Muria dipercaya sebagai pencipta tembang Macapat Sinom dan Kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Lewat tembang-tembang itu, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Gaya dakwah Sunan Muria yang luas juga ditunjukkan dengan digantinya tradisi berbau klenik seperti membakar kemenyan dan menyuguhkan sesaji dengan salawat dan doa. Hal itulah yang membuat ajaran Islam yang dibawa Sunan Muria mudah diterima masyarakat setempat saat itu. Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di Gunung Muria, tepatnya di Desa Coko, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan ketinggian 845,41 mdpl.

0: 我手比起瓦萨林。
1: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berenda Siang, Rompat RRI Bengkulu.

42 menit kebersamaan kita di Berendo Siang Iko. Azan zuhur lah berkumandang adik sana. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan juga yang lagi beristirahat mungkin di Siang Iko yo. Lagi menikmati istirahat, menikmati makan, menikmati minum nah. Dan jangan lupa juga untuk adik sana galonyo di Siang Iko, mungkin yang lagi bertugas di lapangan, selalu menggunakan tabir surya, sunscreen gitu ya, biar wajah dan kulit gitu kok terhindar dari yang namanya sinar ultraviolet langsung gitu kan. Kalau pakai sunscreen ataupun sunblock cah itu nyo tuh lah ado ikonyo penangkalnyo gitu nah, jadi itu tidak langsung ke kulit cah itu. Di sana satu informasi kita hadirkan dari laman rri.co.id tentang foto KTP, KTP elektronik di sana yo. Di mana untuk fotokopi fotokopi KTP yang masih menjadi syarat yang sering diminta saat mengurus berbagai layanan administrasi. Tapi di era digital kok di sana seperti kini-kini kok kebiasaan ini kok mulai dipertanyakan karena dinilai berpotensi membuka celah penyalahgunaan data pribadi. Nah, jadi untuk kartu tanda penduduk elektronik sebenarnya lah dilengkapi oleh chip yang menyimpan berbagai data kependudukan pemiliknya secara digital. Untuk teknologi ko memungkinkan proses verifikasi identifikasi dilakukan secara elektronik tanpa harus selalu mengandalkan salinan fisik berupa fotokopi. Tapi yo juga dak sih tiap apa-apa KTP asli, KTP asli gitu kan. Tinggal sebut nomornya jo dak pasti juga bakal muncul gitu dah di sana ya untuk apa data-data kita kan gitu. Tidak selalu kayak dikit-dikit apa fotokopi KTP atau mungkin kini yang asli diminta dah kadang-kadang untuk kelengkapan apa coy itu kan minta yang asli untuk KTP gitu. Kadang kan kita berpikir ya. Kan pasti ada lah data kita tuh gitu kan. Nah, jadi dengan hadirnya apa kok namanya kok kartu tanda penduduk elektronik kok di sana ya mungkin mudah-mudahan lebih bisa menggampangkan kita lah yo untuk dalam beradministrasi gitu kan. Data yang tersimpan dalam KTPL kok bukan sekedar informasi identitas biasa aja. Di dalamnya ada nomor ID kependudukan, alamat, tempat dan juga tanggal lahir. Dan juga di sana karena memuat banyak informasi penting, penggunaan fotokopi KTPL kok perlu dilakukan secara lebih bijak. Salinan dokumen yang berpindah tangan tanpa pengawasan berisiko itu dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai bentuk penyalahgunaan data. Jadi di sana juga harus hati-hati ya untuk penggunaan KTP. Apalagi KTP kita di sana yo, jangan ya nyo dikasih nian ke orang yo. Banyaklah pokoknya gini kok ya, berbagai macam kejahatan gitu kan. Jadi kita harus hati-hati ya. Itulah untuk informasinya, lanjut baca aja di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana beredarnya informasi di media sosial menyebutkan suhu udara di Bengkulu mencapai 40 derajat Celcius mendapat tanggapan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Bengkulu. BMKG menegaskan kondisi cuaca di Bengkulu memang sedang memasuki periode musim kemarau. Namun suhu udara yang terjadi masih berada dalam kategori normal. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Triwirdiarto, yang mengatakan, di mana saat ini Bengkulu sedang berada pada periode musim kemarau yang berlangsung sejak Juni dan diperkirakan hingga Agustus 2026. Meskipun demikian, sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan, terutama daerah pegunungan dan dataran tinggi. Wilayah seperti Kabupaten Lebong dan juga Rejang Lebong masih memiliki peluang hujan karena kondisi geografisnya yang berada di kawasan pegunungan. Sementara itu, untuk daerah pesisir seperti Mukomuko, Seluma, dan Bengkulu Selatan cenderung mengalami kondisi yang lebih kering dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang saat ini masih berlangsung. Namun intensitas El Nino yang terjadi tidak tergolong kuat, sehingga dampak kekeringan yang dirasakan Bengkulu masih berada dalam batas normal. Info lengkapnya di sana Baco Ajo di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Pro 4 di Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Kali ini di RRI Pro 4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya, biar lebih jelas langsung aja kita ke RRI Pro 4 Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mpo, suara saya jelas ke sana?
1: Jelas Kak, Alhamdulillah. Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback sedikit nih Kak.
2: Oh gitu.
1: Audio. Jadi suara saya double.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, enggak apa-apa. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya, betul sekali. Huolongango. Ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan.
1: Jadi, silakan, Pak. Baik, seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak?
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro 4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 0822-5996-8266 sama 0811-430-4040.
1: Silakan. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema di kesempatan kali ini, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya, sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali. Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya? Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI, ya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongau ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongau itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongau itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau bahasa Gorontalo Hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan. Ya.
2: Oke.
3: Itu kesepanannya di
2: Jadi
3: situ.
2: Ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanannya. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
2: mungkin ngobrol. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongau itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis. Bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
2: Lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya gitu sepertinya.
2: Terus kalau cingkehnya kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Ya, jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen misalnya dalam arsitektur kita misalnya dalam di setiap pintu rumah itu. Nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam. Menanam sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan. Itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan, pembeatan. Nah, memang itu Hu'olongau ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang. Terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Hmm. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tembulao, dan Tinepo.
2: Iya, Wuudu,
3: Wuudu, Tinepo, Tembulao. Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Ya, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo. Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tembulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut ya, Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga,
2: karena lingkungan terkecil,
3: lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal, paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu, mungkin dapat ditekankan muatan pelajaran, muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu. Karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan, paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah motolopani, kemudian muulintapo, panita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah payulimo totalu itu, totalu lipu peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa talalo, bangsa harus dijaga, nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian batanga pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
2: Jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya, Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini, Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan, Pak Ali?
3: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utolia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Mm-hmm. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, mm-hmm. ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acara.
2: Acaranya.
3: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya Huolongango itu tipe Puali Amai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu, supaya dapat kepala desa semangat, kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu, saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
2: Sekarang?
3: Mulai tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
2: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
3: Ya pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Huolongango itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
2: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah tidak ada lagi.
3: Dan itu kan murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
2: kayu manis,
3: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
2: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
3: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
2: alami,
3: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
2: Baik.
1: Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Ya mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah untuk di Gorontalo sendiri, nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali Kak?
2: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4044.
1: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya. Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Perempat di Nusantara.
2: Ya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
1: Silakan.
2: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
4: Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
4: Kecil banget nih.
2: Ya, halo, dari siapa, di mana?
4: Halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
2: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
4: Mbak Tatu Indah.
2: Iya.
4: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
2: Oke, Pak Leman silakan.
1: Iya, Pak Leman silakan.
4: Siapa Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
2: Pak Ali.
4: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa nih temanya Mbak Indah?
2: Gimana Pak?
4: Apa temanya siang ini?
2: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
4: Dalam hajatan
2: maksudnya.
4: Hajatan pesta ya.
2: Benar.
4: Baiklah, makasih Mbak Indah. Ini Pak Ali, saya tanyakan, apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa itu, apa namanya itu, ada budaya-budaya tertentu Bali, yang khusus yang ada di Gorontalo gitu, yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Satu Indah. Oke, gitu saja. Makasih penanya.
1: Ya.
4: Selamat siang. Wassalamualaikum. Teman di Lampung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
2: Ya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
2: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu kita Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap apa namanya kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses, tapi bukan hanya dijalani tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran, misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pemeati atau beat.
2: Moponika atau menikahkan
3: gitu. Kemudian memeati itu adalah beat ya, pada saat perempuan akil balik itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
2: Iya, 7 bulanan ya.
3: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo.
2: Banyak.
3: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
2: Iya, baik. Sudah terjawab, Po? Mungkin
1: Iya, baik. Dari Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
2: Oke, silakan dibaca aja, Po.
1: Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah, dan juga Pak Ali. Apakah Huolongango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Huolongango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
2: Iya. Silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
2: Iya.
3: Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Huolongango ini tidak lagi dipraktekkan, tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Huolongango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingke dan kayu manis itu dicampur menjadi satu, dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk jadi sangat mudah sekali, tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Huolongango, karena memang Huolongango ini ada dua macam sebenarnya. Jadi pertama Huolongango yang di hajatan dan Huolongango yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggu Lotolo Balango dan Tonggu Lodutu.
2: Beda itu antara. Pak ya?
3: Iya beda, tapi kalau Huolongango di Tonggu Lotolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan pinang. Tapi kalau ini hanya tiga ini kan itu dicicipi.
1: Baik, Kak Indah di sini juga ada penelponnya sudah masuk.
2: Sudah masuk. Boleh, silakan.
1: Ya, halo. Ya, terputus ya.
2: Terputus ya.
1: Baik, dicoba lagi. Bisa dicoba lagi ya untuk langit tertuju Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Ori di Jember, Kak Indah.
2: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
1: Iya.
2: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
3: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya, kalau bicara benda langit secara ini ya secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo ada disebut dengan tradisi mempuahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
2: nanti berikutnya.
3: Ya. Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual ya Hu'olongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual, tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
2: dimaksudkan tadi.
3: Dalam mengenai iya.
1: Okay. Terima kasih. Ya. Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya, iya. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo. Gak ada suaranya.
1: Iya. Iya, terputus ya.
2: Terputus ya.
1: Iya, iya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo. Saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510, untuk line telepon WhatsApp di 0812-1124928, atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Mm-hmm. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Mm-hmm. Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Mm-hmm. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Hu Olongango, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ya, ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya, bisa saja, bisa, ya? Kan? Bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum. Nah, iya. Kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama
3: tamu-tamu, ya.
2: Iya, tapi dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Alas silo leto, boy, itu.
3: Ya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus dialas.
2: Oh iya, nggak boleh telanjang begitu ya, harus ada cashnya atau casingnya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ya, ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu olah kuliyo.
3: Iya, harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Nah, ya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Dan diambil sedikit saja kan, 3 campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, Kak Indah, di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya,

0: Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ya, kata Tu dan Bapak Ali.
1: Oke, salam balik ya, Teteh.
0: Iya. Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber. Memupuk beretika ya, begitu ya, kakak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini, apakah jadi kalau belum disediakan apa minuman cengkeh itu belum bisa
1: ngobrol
0: saling sapa begitu ya. Nah untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang kepatuh tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari kedua belah pihak. Apakah seperti itu? Bali, tanggapannya satu dan Nana dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
2: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
1: Iya, jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
1: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya Hu Olongango itu kan pembuka mulut. Mm-hmm. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu.
2: Yeah.
3: Barulah dia kemudian memulai obrolan gitu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
1: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu, kan begitu duduk dia langsung disuguhi.
1: Iya, disuguhi.
2: Iya. Baik. Kak, ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apakah apa saja yang diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya, Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu udut tinepo tombulau itu memang sangat ditekankan. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
1: Oke, Mbak.
2: Iya, Kak Indah. Iya. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya. Untuk pendengar Prompetis Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
4: Assalamualaikum.
2: Iya, Ayu di Maluku.
4: Ya, Perangkat RI Gorontalo. Salam budaya Olongango.
1: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, bio-bio. Ya,
4: aku indah.
1: Ya.
4: Ya, saya mau tanya aja. Tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ali.
3: Ya, Waalaikumsalam.

0: pertama dan etika dan budaya Borneo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang tamu yang masuk di tamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam penyakit ya. Tentang orang Borneo seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang akan gitu ya, pelaksanaan gitu biasanya kan tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut di hajatan untuk menikmati pelaksanaan hajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
3: Halo.
1: Udah selesai, Mpo.
2: Iya. Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
4: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olongangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
1: Oh, ya, harus jadi, on time ya.
4: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Olongango itu juga mengajarkan
5: posisinya gitu.
1: Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpo Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpo.
2: Iya.
1: Oke, bisa lanjut lagi.
4: Iya, jadi Olongango salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Olongango itu adalah pada saat dia datang, kita duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
1: tidak sopan Olo seperti itu ya.
4: Itu. Jadi itu tradisi Olongango itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna bungola atau cingkeh ini bagi kita itu dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini uti hunalio, ini manfaatnya itu orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
1: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
4: Iya.
1: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
4: Iya. Bagaimana harus mengendalikan emosi.
1: Mengendalikan itu. Emosi.
4: Iya.
1: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
4: Iya.
1: Ponana.
2: Iya di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih kak.
1: Iya.
2: Jadi audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini silakan Pak Ali.
4: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya bahwa tradisi Olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Uudu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, bukan hanya keunikan tradisi Olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan tapi juga mengingatkan kembali para tamu paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi. Nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
1: Iya, kayu manis itu, dan gula.
4: Iya. Gitu kira-kira.
2: Ya. Baik. Terima kasih Pak Ali untuk pemaparannya. Di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya Kak ya. Sudah menemani di episode kali ini bersama RRI Perempat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi Pak Ali.
4: Terima kasih Bu.
2: Ya, baik itu dia Mompo pendengar Perempat di Nusantara, suara budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpuk etika kesopanan dalam hajatan.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Prompat FM.

Di sana, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu mengungkapkan ada sebanyak 138 izin usaha pertambangan galian C yang diterbitkan itu sejak 2023 di sana ya. Dan kini memasuki masa evaluasi dengan sebagian besar diantaranya diperkirakan akan berakhir pada tahun 2026. Dan juga di sana Kepala Dinas SDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana juga ngecekkan di mana izin-izin ko memang diterbitkan secara bertahap dulu sejak tahun 2023 lalu. Nah, berlanjutlah pada tahun-tahun berikutnya kok di sana yo, tapi sekitar separuh dari total izin yang ada diperkirakan itu akan memasuki masa berakhir pada tahun niko. Karena mayoritas memang diterbitkan 3 tahun lalu. Jadi itu masa izinnya lana habis di sana ya. Dan juga Dinas SDM dikoordinasikan juga menyurati pemerintah kabupaten atau kota serta badan pendapatan daerah agar mempercepat proses pemenuhan kewajiban administrasi para pemegang izin khususnya terkait pembayaran pajak daerah. Dan salah satu syaratnya yang utama itu dalam proses perpanjangan izin adalah surat keterangan lunas pajak ya. Jadi kalau misalkan belum bayar pajak, nah marulah bayar dulu. Maka diperpanjang lah izin usahanya ya. Dan perusahaan pemegang izin ko di sana diwajibkan menyelesaikan seluruh kewajiban pajaknya terlebih dahulu sebelum mengajukan perpanjangan izin usaha pertambangan. Jadi itulah di sana informasinya bahwasanya untuk izin tambang galian C di Bengkulu itu kan lah nak segera berakhir. Nah, jadi segeralah diperpanjang untuk surat izinnya ya. Untuk info lanjutannya bisa dibaca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk nge-download RRI di

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 FM.
1: Pro 4 FM.

online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Provinsi Bengkulu mulai melakukan pendampingan kepada calon peserta didik baru jenjang SMK dalam proses aktivasi akun dan pengisian data sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pendampingan dilakukan agar seluruh peserta siap mengikuti tahapan pendaftaran secara daring. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zulhendri, mengatakan, sejak hari pertama tahapan berjalan, calon siswa sudah dapat masuk ke akun masing-masing untuk melengkapi data dan memastikan pilihan jurusan yang akan diambil. Langkah ini penting agar saat pendaftaran dibuka, seluruh peserta telah siap mengikuti proses seleksi. Di mana sekolah-sekolah diminta aktif membimbing siswa selama proses tersebut berlangsung, Disdikbud juga membuka ruang bantuan bagi calon peserta didik maupun orang tua yang mengalami kendala saat mengakses sistem. Dan juga di sana terkait keluhan aktivitas akun yang masih terkendala, Zulhendri juga menjelaskan kondisi ini terjadi karena tingginya jumlah pengguna yang mengakses sistem pada hari pertama. Akibatnya beberapa akun belum dapat diproses secara maksimal karena sistem mengalami kepadatan. Demikian untuk kabar Kito kali kode sana, lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus mengakhiri kebersamaan Kito di Berendo Siang Kukai Vivi. Dan lanjut kelak di Berendo Sore ke kawan-kawan penyiar lainnya. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91.7 FM RRI 4 Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Hari senang balik lagi sama bagasi temenin di Perindo Petang Iko edisi 9 Juni 2026. Hari senang menginfokan juga kurang lebih ya sebentar lagi 11 Juni atau mungkin ya 12 Juni kalau di tanggal kita, hari senang sudah dimulainya untuk Piala Dunia 2026. Jadi dukung negara mana di sana nih? Boleh dibagi-bagikan ke Bagas nih. Kenapa dek sana suka sama negara tuh yang diunggulkan ya kan? Alasannya apa nih? Nah, boleh di 0811-781-6544 atau di line telepon 7321-994. Menginfokan juga dek sana, azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 5:36 waktu Indonesia Barat.
1: Rendo Petang, Perempat RRI Bengkulu. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Pencerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

Ada rencana penanganan terhadap 10 remaja putri yang ditemukan Satpol PP Kota Bengkulu di kawasan Pantai Panjang mendapat respon oleh aktivis perempuan dan anak. Selain menjalani asesmen dan pendampingan dari lintas instansi, kasus tersebut juga munculkan diskusi mengenai perlindungan hak privasi anak dan remaja. Kasus ini bermulai dari pada Minggu malam 7 Juni 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Satpol PP Kota Bengkulu menerima laporan dari dua remaja perempuan yang mengaku tergabung dalam sebuah kelompok yang disebut memiliki ketertarikan terhadap pasangan sesama jenis. Berdasarkan laporan tersebut, petugas melakukan pemantauan dan menemukan sekitar 10 remaja perempuan berusia belasan tahun yang sebagian berpenampilan maskulin sedang berkumpul. Pada Senin 8 Juni 2006 pukul 11 waktu Indonesia Barat, Pemkot Bengkulu menggelar rapat koordinasi lintas sektoral di kantor Satpol PP Kota Bengkulu. Rapat tersebut melibatkan Dinas Kesehatan PNN Kota Bengkulu, Dinas Sosial bersama Pekerja Sosial Kementerian Sosial, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Satpol PP Kota Bengkulu. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat M. Situmorang, mengatakan penanganan dilakukan secara terpadu agar kondisi masing-masing anak dapat dipahami secara utuh. Pendampingan juga melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan anak dapat ditangani sesuai hasil asesmen. Kabar selanjutnya di sana, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau PSPS di Provinsi Bengkulu terus berjalan secara bertahap dengan proses verifikasi penerima yang kini telah memasuki instruksi verifikasi tahap ke-8 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Proses penetapan penerima dilakukan secara berjenjang sesuai data yang masuk dari kabupaten dan kota di Bengkulu. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu, Rinaldi Noeh, mengatakan tantangan terbesar saat ini berada pada kualitas data usulannya disampaikan pemerintah daerah melalui aplikasi SI baru. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Kementerian PKP telah menyampaikan instruksi verifikasi sebanyak 2.220 unit rumah untuk Bengkulu dan total alokasi sekitar 2.750 unit. Dari jumlah yang telah diverifikasi tersebut, sebanyak 719 unit direkomendasikan untuk menerima bantuan, sementara 738 unit dinyatakan tidak lolos verifikasi. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 16 waktu di Sabra tak di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan coba untuk download RRI Digital.

91.7 FM RRI Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Ada di sana masih membahas di teman di Brendo petang. Jadi ya lumayan panas untuk hari ini ada di sana. Mungkin yang lagi di jalan udah OTW pulang kerja ya. Hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku ada di sana ya. Sekalian untuk membacakan ada Bang Riko di Tanah Patah yang sudah hadir kembali di joget kita. Request lagu dangdut Sunda judulnya 37B dari Asmi Z. Salamnya buat Cik Ngalora, Ayah Puput, Iswandi, Uda Edi, Hamzah Yusuf di Jambi, ada juga Mak Dadang Indaryono di Tangerang, Banten, dan juga Belalang Rimbo. Semuanya Jo, makasih banyak sama-sama Bang. Dan juga tadi ada yang telpon mungkin ketika sedang memutarkan lagu-lagu religi, yo, mohon maaf belum bisa terangkat. Boleh untuk telepon kembali di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 994. Langsung aja dari sana kita putarkan dulu satu lagu 37B dari Asmi Zed.

dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Ada jenak TPID atau Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Bengkulu memperkuat upaya pengendalian inflasi khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sektor tersebut diketahui menjadi penyumbang utama tekanan inflasi di wilayah tersebut pada Mei 2026. Penguatan pengendalian inflasi dilakukan melalui implementasi strategis aksi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Langkah krusial tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu pada Selasa 9 Juni. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, bersama jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal. Dalam kesempatan itu, Herwan Antoni menegaskan bahwa kenaikan harga pangan harus menjadi perhatian bersama seluruh pihak. Hal ini menjadi alarm untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat. Rapat penting ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara rapat koordinasi high level meeting TPID Provinsi Bengkulu. Prosesi penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Kabar berikutnya, di sana Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara saat ini tengah melaksanakan program pelatihan kerja yang didanai melalui APBD tahun 2026. Sebanyak 80 peserta mengikuti pelatihan yang terbagi dalam 5 kelas keterampilan. Kepala Disnaker Transmigrasi Utara Sutrisno mengatakan 5 pelatihan tersebut meliputi bidang merias, membuat kue, menjahit, servis kendaraan dingin, dan operator komputer. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas peluang kerja. Kepala Dinas Disnaker Trans Provinsi Bengkulu Utara, Sutrino, menjelaskan jumlah kuota pelatihan kerja APP tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, kuota pelatihan dari pemerintah pusat dapat mencapai 80 peserta. Meski kuota pelatihan dari pemerintah pusat mengalami penurunan akibat efisiensi anggaran, program peningkatan kompetensi tenaga kerja tetap dilaksanakan untuk mempersiapkan masyarakat memasuki dunia kerja maupun berwirausaha. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 17 waktu di Sabah Rata, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Andai sana sore kok, pukulnya sudah menunjukkan waktu 17.20. Ternyata sore kok mendung di sana setelah siang yang sangat panas kok. Woi, tadi kok Bagas menuju berjalan ke kantor kok, ngelihat ternyata di langit itu ada asap. Bagas pikir cuma sekedar mungkin bakar sampah. Ternyata di sana setelah ngecek berita ini tadi, ternyata ada kebakaran di daerah Flamboyan, kayak di daerah Simpang Skip. Agak sedikit bersabar, agak tabah ya untuk yang mengalami musibah, untuk rumahnya yang kebakaran. Jadi harus kuat-kuat, apalagi di kondisi ekonomi yang seperti ini di sana. Aduh, turut sedih pastinya ya dengan bencana yang ada. Semoga kerugian yang di alami tidak terlalu banyak di sana. Jadi ya tetap ada di sana, walaupun nanti ada sepertinya bisa mungkin korsleting listrik, atau mungkin ketika kompor lupa dimatikan, atau mungkin ada elektronik yang mungkin bermasalah ya, tetap harus kita cek-cek juga di sana untuk secara berkala yo, elektronik atau mungkin colokan-colokan. Jadi ketika ditinggal juga jangan sampai colokan kau nancap di sana. Kalau bisa ketika rumah ditinggal kau listrik mati. Satu, biar agak awet listriknya ya kan. Yang kedua ya menghindari hal-hal yang seperti kau ada di sana. Jadi tetap kita berlanjut di sana untuk lagu-lagu Nusantara sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berlanjut kita putarkan lagu selanjutnya, ada Raja Sapu Tangan Mbak Buju 4 dan juga Stasiun Balapan dari Didi Kempot Cover.
1: Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Arizona, Kabupaten Bengkulu Utara menjadi kabupaten dengan target luas tambah tanam atau LTT terbesar di Provinsi Bengkulu pada tahun 2026. Dari target provinsi sebesar 12.286 hektar, Bengkulu Utara dibebani target 7.300 hektar. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Bengkulu Utara, Juwita Abadi, menyebutkan hingga akhir bulan Mei 2026 atau pasca musim panen pertama, realisasi LTT telah mencapai 2.329 hektar. Jumlah tersebut terus didorong agar bertambah pada musim tanam berikutnya. Luas tambah tanam atau LTT adalah indikator dalam sektor pertanian yang mengukur total luas lahan dalam hektar yang mulai ditanami komoditas tertentu, seperti padi pada periode tertentu. Istilah ini sangat populer dalam program Kementerian Pertanian untuk mengukur produktivitas dan percepatan swasembada pangan. Kabar berikutnya, di sana upaya penataan kawasan tempat pemakaman umum Kamboja di Kelurahan Bentiring Permai mendapat dukungan dari Akademisi Fakultas Teknik UNIP. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PPM, skema mandiri insidentil, tim dosen diterjunkan untuk membantu menyusun konsep penataan kawasan dan perancangan fasilitas pendukungan pemakaman. Tim pengadilan terdiri atas Yovan Witanto dan Muhammad Nur Dita Nugroho yang merupakan dosen Fakultas Teknik UNIP, serta melibatkan mahasiswa sebagai pendamping kegiatan di lapangan. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat. Melalui penerapan keilmuan dan keahlian teknik, perguruan tinggi dapat berkontribusi langsung dalam menjawab kebutuhan pembangunan di tingkat lokal. Jadi itulah info kabar kita untuk pukul 18 waktu di Sabar Rata. Di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digit.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Cep, ngapain pagar rumah?
1: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
0: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
1: Itu dia masalahnya, cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
2: Intermezzo.

Sunan Muria mempunyai cara dakwah yang dikenal dengan sebutan Tapangeli, maksudnya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Daerah dakwahnya pun cukup luas, mulai dari pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara lainnya. Salah satu cara berdakwahnya ke masyarakat kelas bawah adalah dengan kesenian Jawa. Sunan Muria dipercaya sebagai pencipta tembang Macapat Sinom dan Kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Lewat tembang-tembang itu, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Gaya dakwah Sunan Muria yang luas juga ditunjukkan dengan digantinya tradisi berbau klenik seperti membakar kemenyan dan menyuguhkan sesaji dengan salawat dan doa. Hal itulah yang membuat ajaran Islam yang dibawa Sunan Muria mudah diterima masyarakat setempat saat itu. Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di Gunung Muria, tepatnya di Desa Coko, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan ketinggian 845,41 mdpl.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

04 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ada jenak Satpol PP Kota Bengkulu terus mengencarkan patroli pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di kawasan wisata Pantai Panjang. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga kenyamanan dan ketertiban di kawasan wisata andalan Kota Bengkulu. Pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul 00.30, Peleton 2 Jaga Kota Satpol PP Kota Bengkulu yang dipimpin Danton 2 Husni Tamrin Sihombing melaksanakan patroli rutin di sepanjang kawasan wisata Pantai Panjang. Dalam patroli tersebut, petugas menyisir jumlah titik yang selama ini menjadi perhatian terkait aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Maruli Tuasi Tumorang mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan jaga malam. Pihaknya juga akan melakukan penertiban hingga seluruh ketentuan yang diatur dalam perda benar-benar dipatuhi oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Kabar berikutnya di sana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Bengkulu resmi menjadwalkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMP tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD dan SMP mulai dibuka pada 22 Juni hingga akhir Juni 2026. Pada penerimaan tahun ini, pemerintah tetap menerapkan 4 jalur resmi dengan porsi kuota terbesar dialokasikan untuk jalur domisili atau zonasi. Kepala Disdikbud Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan seluruh tahapan dan mekanisme penerimaan peserta didik baru telah disiapkan secara matang. Proses pendaftaran akan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat guna menjamin pelaksanaan yang transparan, objektif, dan akuntabel. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Pemkot Bengkulu berharap pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan dengan lancar dan juga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan SD maupun SMP. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 19 waktu di Jawa Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

91,7 Pro4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI Pro4 Bengkulu. Instagram @RRI Pro4 BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro4 RRI Bengkulu, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

ada cina lagu pirang dari Tiga Pemuda Berbahaya dengan Salah Sabita ini kok menutup sesi untuk Berendo Patang kita untuk edisi 9 Juni 2026. Terima kasih sudah selalu mendengarkan, sudah selalu request, dan juga sudah selalu untuk stay tune di Perempat Bengkulu. Bakal ada penyanyi selanjutnya bakal ngawin di sana di Berendo Malam. Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Terima kasih Arisan masih ngadeng-ngadeng kami di 91.7 Prompe FM Suara Budaya Bengkulu sampai jam 20 waktu Indonesia Barat lah di Brondo Malam. Saya Haryandika Nangwali di sana ya. Nah, kami siapkan program acaranya sampai jam 20 waktu Indonesia Barat lah, untuk sampai jam 20 waktu Indonesia Barat ya di sana ya. Masih kami hadirkan mini drama ke ruang di sana sampai jam 21 itu waktu Indonesia Barat. Jadi ya di sana nang gabung jangan kemana-mana. Mini drama lagu-lagu di Nusantara bakal kami hadirkan, terus juga kelak dilanjutkan kayak lagu-lagu Jawa ya. Jam 21 sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Tetap di Prompe FM Suara Budaya Bengkulu.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Drama radio persembahan RRI Bengkulu dengan judul Terjebak Candu Game Online, dengan para pemain Edo diperankan oleh Marli Effendi Zakaria.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres.
0: Sarah diperankan oleh Miatu Rohma.
2: Kayak introspeksi diri kamu, Mas.
0: Ami diperankan oleh Intan Novriza.
3: Ayah bohong, katanya capek.
0: Bos Kevin diperankan oleh Hari Handika.
4: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu.
0: Dokter diperankan oleh Dian Purnamasari.
5: Jadi ini harus lekas kita obati.
3: Ayah, asik, ayah udah pulang. Ayah, temenin Ami main dong.
1: Aduh Ami, ayah lagi capek banget. Kamu main aja sendiri sana ya.
3: Ya ayah, ayo dong main sebentar aja.
1: Ayah capek Ami.
3: Ayah bohong, katanya capek, kok malah main game?
1: Ya, ini tuh biar gak capek. Udah sana, main sama bunda aja ya.
5: Ami, kenapa sayang?
3: Ami mau main sama ayah, tapi ayah sibuk sama gamenya bunda.
5: Oh, tadi bunda bikinin pisang bakar keju kesukaan Ami loh, mau gak?
3: Serius bunda? Mau.
5: Nah, Ami ambil sendiri di dapur ya. Bunda mau ngobrol sebentar sama ayah.
3: Oke bunda.
5: Mas.
1: Iya.
5: Kamu kan udah sibuk kerja seharian. Apa kamu gak ada waktu nih buat keluarga? Kasian lo Ami, pengen main sama kamu.
1: Yah, jadi kalah kan? Kamu tahu gak sih, aku tuh lagi stres. Pekerjaan aku di kantor bikin aku pusing. Jadi, aku perlu nih ngegame.
5: Tapi kan ada juga waktu buat anak, Mas. Buat aku juga.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres. Makin stres. Aku perlu waktu untuk main game. Untuk hiburan. Udah, sana.
3: Ayah, kok makannya sambil main game sih?
5: Main gamenya udah dulu dong, Mas. Masa gak malu nih diprotes sama anaknya? Lagian ya kalau di rumah kamu gak pernah lepas dari game loh Mas.
1: Aduh, kenapa sih kalian? Game itu hiburan aku. Udah deh, kalian itu gak usah banyak protes. Ah, gak asik banget nih main depan kalian. Bikin aku kalah. Tuh kan, kalah nih.
3: Bunda, ayah gak sayang Ami lagi ya? Ayah lebih sayang sama game online-nya ya bunda.
5: Enggak sayang, ayah pasti sayang banget sama Ami. Nanti bunda coba bicara sama ayah ya. Mas. Kok kamu belum tidur sih? Katanya ada meeting besok pagi. Kalau kamu main game sampai subuh, nanti kamu kesiangan loh, telat ke kantor.
1: Kamu tuh ya cerewet banget. Kalau kamu mau tidur, tidur aja duluan. Gak usah ganggu aku dulu. Aduh, telat lagi nih. Kamu gimana sih? Kok gak bangunin aku? Aku telat nih jadinya.
5: Aku udah bangunin kamu, Mas. Tapi kamu gak bangun-bangun. Dari semalam kan aku udah ngingetin. Kamu tetap aja main game sampai pagi. Gak ada untungnya, Mas, main game. Cuma buang-buang waktu aja sih kamu.
1: Alah, malah ceramah. Udahlah, aku berangkat dulu. Kok jadi ngantuk gini ya? Mana laporan belum selesai lagi? Mending main game aja dulu. Siapa tahu ngantuknya hilang.
4: Edo.
1: Iya bentar.
4: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi nih.
4: Edo.
1: Bentar dong. Dikit lagi menang nih.
4: Eduardo Putra, ikut ke ruangan saya sekarang.
1: Bapak. Aduh, maaf pak.
4: Saya gak butuh permintaan maaf. Ikut saya sekarang.
1: Baik pak, baik. Siap pak, siap.
4: Laporan kamu mana? Kok belum ada di meja saya?
1: Pak. Sedang saya revisi, Pak. Nanti sore selesai.
4: Nanti sore? Kemarin juga kamu bilang begitu. Kemarinnya lagi juga. Nanti.
1: Iya. Maaf, Pak Kevin.
4: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu. Saya juga sudah peringatkan kamu berkali-kali. Di kantor itu untuk kerja. Kamu malah sibuk main game. Pekerjaan kamu terbengkalai. Semuanya berantakan.
1: Saya minta maaf, Pak.
4: Sudahlah. Ini sudah saya siapkan pesangon untuk kamu.
1: Tapi, Pak.
4: Maaf, Edo. Batas toleransi saya sudah habis.
1: Saya minta maaf, Pak. Saya janji tidak akan main game lagi di kantor. Saya akan fokus bekerja.
4: Keluar.
1: Pak.
4: Keluar. Atau saya panggilkan satpam untuk ngusir kamu.
1: Pak Kevin. Pak, saya mohon, Pak. Beri saya kesempatan sekali lagi.
4: Satpam!
5: Mas. Mas. Kok kamu gak kerja?
1: Aku tuh udah gak kerja lagi.
5: Loh, kenapa, Mas?
1: Bosnya tuh rese. Masa aku main game doang? Bisa dipecat? Cuma gara-gara telat ngumpul laporan?
5: Mas, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu sampai dipecat dari kantor gara-gara kecanduan game online, tapi kamu gak kapok juga. Masih juga main game, malah nyalahin bos kamu. Gak introspeksi diri kamu, Mas.
1: Sarah, kamu bisa gak berhenti cerewet ke aku? Aku lagi pusing nih.
5: Aku juga pusing ngadepin kamu, Mas. Kalau kamu gak mau berubah, mending aku pulang aja ke rumah orang tua. Aku mau bawa anak kita. Toh kamu juga lebih sayang sama game kamu ketimbang aku dan Ami.
1: Sarah, kamu ini apa-apaan? Suami lagi pusing, kamu malah ngambek minta pulang ke rumah orang tua. Aku gak ngerti sama kamu.
5: Kamu yang bikin aku kayak gini, Mas. Awal pernikahan kita, aku sangat bahagia. Kamu laki-laki yang sayang keluarga dan bertanggung jawab. Tapi sekarang apa? Kamu abai sama aku, sama keluarga kita. Bahkan sama pekerjaan kamu di kantor, Mas. Kamu sekarang dipecat. Kita mau makan apa, Mas? Kita mau makan apa? Aku mau pergi aja, Mas. Aku udah capek, Mas. Aku capek ngadepin kamu. Mau nasihatin kamu kayak gimana lagi, Mas?
1: Sarah, dengerin aku dulu. Aku bisa cari pekerjaan lain lagi. Aduh.

0: sindrom yang disebabkan peradangan tendon. Dan kelainan ini, Bu, disebabkan oleh aktivitas yang berfokus pada gerakan tangan secara berulang-ulang, Bu.
1: Pasti gara-gara kebanyakan main game online ini.
0: Apa ya, Bu?
1: Gak apa-apa, Dok. Silakan lanjutkan, Dok.
0: Iya, jadi ini harus lekas kita obati. Kalau tidak, rasa sakit yang dirasakan oleh suami ibu bisa menjalar ke sekujur lengan.
2: Sarah, maafkan aku ya. Aku udah banyak repotin kamu.
1: Gak apa-apa, Mas. Sudah kewajiban aku menjaga kamu. Apalagi kondisi kamu lagi kayak gini.
2: Tapi Sarah, aku benar-benar minta maaf, Sarah. Aku sudah gagal bahagiain kamu.
1: Belum telat, Mas. Belum telat untuk berubah. Aku maafin kamu, Mas.
2: Tapi apa Ami juga mau maafin aku, Sarah? Aku udah lama gak nemenin Ami main. Sibuk sendiri sama dunia aku.
1: Ya udah, kamu coba minta maaf sama dia ya. Semoga Ami mau ngertiin kamu, Mas.
3: Ami maafin kok, Bunda. Ami kan sayang Ayah, tapi ada syaratnya. Sepulang kerja, Ayah harus main sama Ami ya. Ami gak mau rebutan perhatian Ayah sama game online lagi.
2: Iya sayang, Ayah janji akan lebih perhatian dan ngasih waktu Ayah untuk Ami.
3: Janji?
2: Janji sayang.
3: Oke deh, Bunda, sini. Yuk kita berpelukan bertiga sama Ayah. Berpelukan.
4: Demikian Sandiwara Radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Terjebak Candu Game Online. Sampai jumpa pada Sandiwara Radio selanjutnya.

107 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia.

Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Hai, adik sana. Saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

Terima kasih Arsan Mati ngadengin kami di 91.7 atau RRI Digital. Lagu-lagu Jawa ya, lagu-lagu campur sehari sampai jam 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan ke ruang negara di sana. Masih gak saya Hari Handika tadi sana untuk berenda malam kok ya. Di sana daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Pulau Jawa yang populer di telinga masyarakat Indonesia karena budaya serta juga kehangatannya udah di sana. Tidak bisa dipungkiri kota Iko selalu jadi primadona pengunjung domestik sampai mancanegara dalam menghabiskan waktu liburan. Punya julukan kota istimewa Yogyakarta tidak cuma mencuri perhatian orang untuk piknik di situ di sana dengan disuguhkan pilihan tempat wisata mulai dari kuliner sampai pusat keraton, tapi juga menawarkan nilai historis yang panjang ya, panjang, edukatif serta menambah pengetahuan juga. Untuk di sana yang punya rencana mungkin liburan ke Jogja, apalagi bentar lagi liburan anak-anak sekolah ya dek. Tapi masih penasaran, ngapa kota Iko selalu diincar kalau datang di waktu-waktu tertentu seperti long weekend? Ada alasan-alasannya juga di sana ya. Dan pertama, peninggalan cagar budaya. Dari aspek keanekaragaman budaya, Yogyakarta merupakan pusat kebudayaan Jawa yang senantiasa merawat terus juga melestarikan tradisi turun-temurun. Kehadiran Keraton Yogyakarta jadi situs sejarah penting kalau nilai-nilai budaya itu tetap mampu diterapkan di tengah derasnya perkembangan zaman. Kalau ada sana bisa nonton langsung hiburan tradisional mulai dari tari Jawa, alat musik gamelan, terus juga pentas wayang kulit, jenis-jenis upacara adat masih rutin diadakan yang mampu menarik perhatian pengunjung, terutama untuk ndak mempelajari budaya Indonesia lebih dekat. Kurang lengkap rasanya di sana kalau lagi menikmati liburan ida cicip makanan khas daerah setempat yang kita singgahi. Tentu dalam hal itu Yogyakarta punya hidangan lezat ya kan. Terus juga tanpa perlu khawatir dompet di sana bakal jebol. Misalnya jenis makanan terhits di Yogyakarta, misalkan gudeg yang lah jadi ikon kota itu ya. Selain itu ada kudapan bakpia yang cocok dibawa Bali serta dijadikan oleh-oleh ketika wisatawan rindu bakal suasana kota Yogyakarta. Letak geografis wilayah Yogyakarta berada di tengah Pulau Jawa serta berdampingan ke dua provinsi, Jawa Timur ke Jawa Barat. Banyak nian pilihan model transportasi menuju kota pelajar itu melalui jalur darat, udara maupun transportasi lokal ya di sana. Stasiun Yogyakarta ke Lempuyangan jadi keuntungan tersendiri untuk warga yang menggunakan jasa kereta api. Lokasinya dinilai strategis memudahkan mobilitas wisatawan berkunjung ke beberapa destinasi wisata utama di Yogyakarta seperti Jalan Malioboro. Selain itu, layanan transportasi lokal ngasih efektivitas bagi turis untuk berpindah tempat lebih nyaman selama berada di kota Iko di sana. Yogyakarta punya bandara gedang juga, Yogyakarta International Airport, yang mengusung konsep fasilitas berstandar tinggi sehingga penumpang bisa merasakan pengalaman yang berbeda juga. Selamat tambah usia. Menyimpan makna ke nilai seni filosofis nang lam leke pada ciri khas kota Iko jadi faktor betapa kuenya kenangan indah nang seringkali dialami tiap orang ketika balik dari Yogyakarta di sana. Hal itu membuktikan kalau setiap sudut kota Iko punya atmosfer yang berkesan dari berbagai aspek. Keramahan penduduk setempat jadi salah satu cerminan wisatawan merasa diperlakukan baik. Bahkan tidak sedikit wisatawan mengakui punya istilahnya first impression positif setelah ngota-ngota bersama gitu. Nah, dibandingkan kayak kota gedang lainnya, kota Iko punya ritme kehidupan dengan karakteristik nah cenderung santai di sana.
untuk sebagian orang, Yogyakarta bukan cuman ngecek-ngecek tentang liburan ya, melainkan juga tempat atau merelaksasi pikiran sejenak dari kesibukan kegiatan sehari-hari ya di sana. Keindahan kekayaan wisata di Indonesia memang patut diberi apresiasi sebesar-besarnya di sana. Tanpa terkecuali Yogyakarta. Bayangkan dalam sekali perjalanan wisatawan bisa menikmati berbagai jenis objek wisata sejarah, kayak budaya, alam, hingga wisata modern maksudnya. Kawasan Jalan Malioboro tetap jadi landmark wisata yang selalu ramai dipadati wisatawan, menawarkan suasana pedestrian perkotaan yang cocok ngawani di sana berjalan santai sambil berburu oleh-oleh atau sekedar menikmati kuliner viral. Ya, kalau di sana ndak memperdalam wawasan sejarah kayak budaya Keraton Yogyakarta, itu pilihan tepat untuk nengok langsung arsitektur peninggalan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat serta mengetahui perjalanan panjang sejarah keraton. Sementara itu, untuk wisatawan yang suka wisata alam bisa mengunjungi kawasan pantai selatan lereng perbukitan hingga destinasi wisata menarik lainnya di sana. Oke, tunggal ikan ini caknan tadi lah di sana dengarkan dak, kita beralih ke lagu nang sebuah kodul lah. Sing Salabilinya Widi Widiana featuring De Uli. Tetap di Pro FM.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Pro 4 FM. Pro

tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun

di Erlangen pada tahun 1961. Matthews mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthews tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthews telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthews sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthews bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthews tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: umum adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Pro 4 Bengkulu, Suara Budaya Nusantara.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

kata bijak suku Jawa. Urip iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional.

Sebelumnya, terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah SAW yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah SAW mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Anak-anak di Marwan Sana Bandung, dengan ikut salah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hariku Selasa 9 Juni 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika, kayak segenap guru yang bertugas untuk hariku mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program aman.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah RRI Pro 4 Bengkulu FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Selamat pagi segala yang di sana. Selamat mendengar siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahina. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat baik dan baik.

pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

pencerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali, seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup, sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah itu baru luar biasa.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah. Terpukau dunia, terlalu cinta dunia. Melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram. Berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah. Membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan, sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya, amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan. Terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub, sorib kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah kepada-Mu.

Anisana, selamat pagi dan terima kasih masih bersama kami di RRI Program 4 Bengkulu. Ya, yang baru bergabung, selamat bergabung di Lapor 4 dengan saya Arpan Rahman. Sampai kelak pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, di sana di Untayan pagi ini ada hikmah pagi di sana. Ada kami sampaikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat di sana dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Ini ayat kuat di sana. Padik dan pulau kalau kita renungkan ayat Allah satu ini. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an kuat di sana? Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan baginya setiap sesuatu. Masya Allah.

Nah, di sana dengan rangkaian tadi, bahkan surah At-Taubah 51, kullayusiyya bana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang yang beriman harus bertawakal. Allahu Akbar. Bahkan ada di sana segalanya. Kalau kita banyak tentang tawakal ini, ada hadis mengatakan, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana rezekinya burung-burung mereka berangkat pagi dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Al-Mubarak dari Umar bin Khattab. Hadis anak segalanya, inilah untaian hikmah pagi yang bisa kami sampaikan tentang ayat Allah dan hadis Nabi. Artinya penting kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tawakal kalau bahasa kita adik sana? Tawakal itu kita menyerahkan diri kepada Allah. Tugas kita cuma berusaha adik sana. Tugas kita berdoa, berusaha, kita berdoa. Hasilnya itu bukan kita. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kalau sudah menyerahkan hasilnya kepada Allah, terima aja. Kita nanam kopi misalnya, lah kita rumput, lah kita racun, lah kita pupuk, lah kita jago kopi ku tadi, lah kita siangi kopi, kebun kopi tadi. Lalu kita bertawakal, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kata kita, mudah-mudahan kopi kami ini lebat buahnya kelak. Mudah-mudahan kelak, kata kita, regonyo mahal kelak. Nah, tiba-tiba ketika kita buahnya lebat, regoni do mahal. Jangan kita nyalahkan Tuhan. Memang itulah hasilnya. Kadang-kadang regonyo mahal, buahnya dikit. Tu kalau hasilnya bukan urusan kita. Cetu gitu, kita sekolah, kuliah, tes gitu. Hasilnya bukan gitu. Maka tugas kita sekolah, tugas kita berdoa, hasilnya serahkan kepada Tuhan. Kalau kita berhasil, alhamdulillah bersyukur. Nindo berhasil, kita bersabar. Karena dua-dua itu pahala kalau di sana. Orang ahli syukur banyak pahala, orang ahli sabar banyak pahala. Yang pasti, jangan kita mengatur Allah. Jangan kita mengatur Allah. Tugas kita minta dinjuk. Alhamdulillah, ni dinjuk ya berarti ada hikmahnya. Wa asa an taqra'u sa'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibu sa'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah. Mati lampu dah serah. Di kawasan Jalan S Perman 31 mati lampu.

Nah, di sana mohon maaf tadi sejenak kami menghilang dari ruang dengarnya karena tadi mati lampu di kawasan Jalan S Perman 31. Jadi intinya di sana boleh jadi sesuatu yang menurut kita tidak baik terjadi dengan kita, kata Allah baik, itulah yang terbaik. Boleh jadi ya di sana kata kita baik, kata Allah tidak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang Maha tahu dan kita nido keruan. Selamat pagi di sana, selamat beraktivitas. Jangan lupa yang pai bangun tidur, sholat subuh 2 rakaat. Mohon kepada Allah. Tidak ada mungkin dalam hidup di sana. Kita miskin nih, kita lagi tidak berduit, berusahalah, berdoalah. Karena Allah Maha besar. Sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan pernah kau ambil jalan singkat bunuh diri, gantung diri, membunuh diri sendiri. Jangan. Kita punya Allah yang Maha Pengampun, Maha Penolong, dan Allah Maha Segalanya. Pajak Allah balikan. Yang miskin pajak kayu, yang kayu pajak miskin. Maka jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan orang Islam adalah doa. Doa sejenil mukmin, doa adalah senjata orang mukmin. Berdoalah kepada Allah. Allah kita Maha Besar. Selamat pagi, selamat begawi. Semoga hari ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, salam budaya.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar.

patah semangat. Sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah, pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya. Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

Di sana program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar oleh pemerintah Provinsi Bengkulu sejak awal bulan Mei 2026 mendapatkan respon baik dari masyarakat. Berdasarkan data dari UPTB Samsat Bengkulu Utara, selama periode bulan Mei 2026 terdapat 1.433 wajib pajak atau unit kendaraan yang memanfaatkan program pemutihan. Sementara kabar lainnya di sana, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara mulai mempersiapkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 mulai dari jadwal, ketentuan, mekanisme, dan lain-lain. Kepala Dinas Pendidikan Bengkulu Utara Firdaus mengatakan penerimaan peserta didik baru untuk sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama di bawah naungan Dinas Pendidikan akan dilaksanakan serentak mulai tanggal 24 Juni hingga 13 Juli 2026 mendatang. Para orang tua diminta untuk benar-benar memperhatikan mekanisme yang berlaku. Nah, di sana sekian kabar kita jam 6 kami sampaikan. Nantikan kabar kita di Perempek Bungkulu setiap jam dari pukul 6 pagi sampai jam 21 malam. Saya Danar Parahman, selamat pagi di sana dan selamat beraktivitas hari ini.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana selamat pagi dan terima kasih masih dengan saya Arfan Rahman. Sementara saat ini telah menunjukkan pukul 6:10 waktu Indonesia Barat. Kami yakin dari sana kami segalanya kini sudah mulai mempersiapkan untuk hari ini. Ada yang lagi sibuk di dapur, para muncul-muncul inga-inga untuk persiapan makan pagi ataupun sarapan lagi buat keluarga tercinta. Nah, kalau kita ngajak soal makanan di sana, jadi ada satu arsik ikan mas yang bikin ketagihan. Jadi arsik ikan mas atau ikan mei ini merupakan salah satu makanan tradisional Batak. Nah, orang Batak paham di sana, dak? Yang terkenal karena punya cita rasa kaya rempah dan aroma yang menggoda. Hidangan ini rajin tertengok dalam berbagai acara adat maupun pertemuan keluarga besar. Dilansir dari laman resepkoki.id, bahan utama yang digunakan adalah ikan mas segar yang dimasak bersama berbagai rempah khas seperti andaliman, kunyit, bawang merah, dan juga serai. Perpaduan bumbu tersebut menghasilkan rasa gurih yang begitu khas dan juga sulit dilupakan. Jadi proses memasak arsik membutuhkan ketelatenan karena ikan dimasak perlahan hingga bumbu meresap sempurna ke seluruh bagian daging. Teknik memasak ini membuat cita rasa arsik semakin kuat dan juga nikmat waktu kita makan. Nah, pagi-pagi lalapan di sana. Nah, keunikan arsik terletak pada penggunaan andaliman yang memberikan sensasi rasa beda dibandingkan masakan ikan pada umumnya. Aroma rempah muncul selama proses memasak mampu meningkatkan selera makan siap wajah. Nah, arsik ini biasanya disajikan bersama nasi hangat, berbagai lauk pendamping lainnya, sehingga menciptakan hidangan yang lengkap dan juga mengenyangkan. Tidak heran kalau makanan satuku menjadi favorit banyak orang dari berbagai kalangan. Wah, kalau kita ada orang masak di sana, tetanggu atau di rumah kita, bini kita atau penanak kita yang lagi masak, kita di luar langem bau, ya langkah harum waktu itu. Nah, langsung lapar kita di sana. Nah itu, aduh, emang kita masak, ya lagi busuknya waktu itu. Ini tuh, yang kita lapar langsung gejut kenyang gitu di sana. Nah itu, ya, salah satunya kalau ada sana anak nyobo, arsik ikan mas. Nah, ini orang Batak paham di sana. Nah, kalau yang tidak belajar, apakah punya tetangga orang Batak, belajar nih. Lo mana kata kita masak arsik ikan mei ini? Aman beli keruan, ajar aku kata kita. Aman di keruan, ya sesana kita belajar kata kita. Nah, selengkapnya di sana pacak bacoin tentang iko di rri.co.id. Semangat pagi, ya semoga hari ini menyenangkan. Yang masih agak ngantuk-ngantuk bengong-bengong, nah kencanglah suara radio di sana di rumah tuh. Kita ningkan sama-sama nih lagu-lagu yang telah kami siapkan.
2: Ini yang gegot ya?
3: Tadi lah, yang tadi kan bukan, kalau yang tadi...

Banyak negara mengagumi suku Asmat karena karya-karya patungnya. Seni ukir memang salah satu karya utama budaya masyarakat Asmat, yang bentuk ukirannya konon tidak dapat ditiru oleh suku-suku lain di dunia. Suku Asmat yang hidup di wilayah Provinsi Papua memiliki tradisi yang masih berhubungan dengan roh. Hal ini ditunjukkan melalui musik, tari, dan juga patung. Tradisi membuat patung bagi mereka merupakan sebuah ritual yang sangat sakral. Patung bis merupakan patung paling sakral bagi masyarakat Asmat. Bentuk patung ini pun sangat filosofis. Dibuat dari kayu bakau dengan akar papan putih dan semua wajahnya harus menghadap ke atas. Mengapa demikian? Karena menurut masyarakat Asmat, manusia berasal dari akar dan harus kembali ke akar. Mereka juga sangat mempercayai adanya kehidupan setelah mati, dan warna kehidupan setelah mati itu adalah putih. Karena keindahan, keunikan, dan syarat dengan unsur-unsur religi, patung-patung Asmat telah dikoleksi di Museum Internasional, seperti Museum Asmat di Berlin, Museum Metropolitan di New York, Museum Tropen di Amsterdam, maupun museum-museum di Heidelberg atau Jenewa.

pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional juga merupakan salah satu dari banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain karena ciri khas dari setiap daerah, pakaian adat juga dapat merepresentasikan karakter atau prinsip dari suku atau masyarakat daerah tertentu. Indonesia memiliki banyak sekali pakaian adat yang ada di setiap daerahnya. Bahkan, ada beberapa daerah yang memiliki lebih dari satu jenis pakaian adat. Selain itu, pakaian adat Indonesia juga kerap menuai pujian dari negara-negara lain. Pakaian adat adalah salah satu hasil karya cabang seni rupa terapan.

Berdo pagi masih dengan saya dan Arpa Rahman, pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kami yakin sanak-saudara kami kini ada yang lah selesai sarapan pagi, lah udah mandi. Terlebih jarak tempat begawe dengan rumahnya agak jauh, artinya kita harus berangkat lebih awal dari sana. Ada yang begawe di Tais, ya rumah di Kota Bengkulu, gawenya di Tais atau di Seluma atau di kota mana atau sebaliknya di sana. Rumahnya agak jauh dengan kantornya dengan tempat gawe biasalah mulai berangkat. Hati-hati di sana di jalan. Jam-jam caiko juga ada orang ngejar agak mumpung sepi, ada juga agak kencang. Jadi sama-sama hati-hati. Walaupun agak kencang, tetap nengok-nengok di sana, ya. Terkadang orang tuh kalau lah kencang dari sana, yo, apalagi yang tak terlambat itu dia tahu lagi lampu merah tuh, penengokannya hijau terus, berus. Nah itulah yang pacak terjadi hal yang diinginkan. Kita nak cepat malah tambah lambat dari sana. Mudah-mudahan hari ini nak lancar galau gawiannya, ya. Cakmano di daerah di sana, lah mulai hujan, apa masih panen? Nah, kalau di Kaur, cakmano di sana? Di daerah Seluma misalnya. Kalau Bengkuluku lado juga di titik hujan ada agia apa udah kemari itu hujan dari siang udah tuh panen lagi. Nah, mudah-mudahan hujannya nanti adalah ya hujan derasnya dari sana ada sehingga yang sumur lah kering, nah, tanaman-tanaman lah banyak kering, pacak segar kembali. Nanti kami sampaikan kembali informasi-informasi telah bersama kami di Perempat Bengkulu. Kita sambil ngopi, sambil menempati lagu-lagu dan juga informasi yang telah kami siapkan.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya. Dewa itu yang
0: adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, kemana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai
3: saya,
4: topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no, ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya
3: gitu
5: begini ya. Di situ rapat di sawah, Tilil sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya, tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu lah yang paling yang di.
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus menekuni, terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah nggak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar. Sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu. Ya.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita tetap.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Ada sana sempat digadang jadi ikon wisata baru Kabupaten Kepahyang. Objek wisata waterpark di kawasan Kebun Teh, Kabawetan tetap terbengkalai. Lah menghabiskan dana miliaran rupiah sampai pertengahan tahun.